0: dan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah bisa memeriksa dan memberikan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pendidikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan

0: Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
1: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
0: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
4: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026, kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut, dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
3: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
5: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
3: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
7: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini,

0: kita sudah memasuki puncak haji, yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
2: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
1: Shofiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
5: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
6: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
5: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
7: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengok Kulon ini. Tengok
8: Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
7: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
8: Harapannya apa, Pak?
7: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengok Kulon dan sekitarnya.
5: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
9: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
10: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
9: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
11: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
12: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
9: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
13: Udinus Persi ini yang wujudnya game.
14: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinus Persi yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
13: Dinus Persi ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
14: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
15: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
14: Peluncuran Udinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk warta berita bersama dengan Pro 3 RRI ya, kita kembali di Jakarta pagi ini bersama saya Dedy Firdaus yang menemani Anda pastinya sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Beragam informasi akan kita persiapkan sambil menemani Anda, tentunya juga yang ingin bergabung sapaan pagi, menginformasikan cuaca, lalu lintas atau informasi pagi hari ini, silakan di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

Masih di Cakrawala gini pendengar, Anda bersama saya Dede Firdaus yang menemani sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Jadi tentunya untuk Anda juga sambil berbagi informasi, Anda bisa WhatsApp di 0811-7972-7912 ya. Atau misalnya sapaan pagi atau beberapa hal yang mau disampaikan di sini juga kita persilahkan. Pendengar, Suku Dinas Sosial Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini memastikan penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dapat ditanggung gratis melalui BPJS Kesehatan. Jadi di sini dari petugas Suku Dinas Sosial Kecamatan Pesanggerahan Sansan, dalam konferensi pers di Polsek Pesanggerahan Jakarta pada kemarin Sabtu ya, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Polsek Pesanggerahan terkait penanganan terduga pelaku penganiayaan di dalam angkutan Jack Linko yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Jadi menurutnya, Dinas Sosial bertugas melakukan pendampingan terhadap ODGJ mulai dari lokasi penjemputan hingga ke rumah sakit rujukan. Dan pendampingan ini dilakukan agar proses pengantaran pasien berjalan aman sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Dan dia menyebutkan ada dua rumah sakit rujukan yang bisa digunakan untuk penanganan ODGJ, yakni adalah RSJ Dr. Soeharto Herjian dan RSKD Duren Sawit. Namun penentuan rumah sakit disesuaikan dengan riwayat rekam medis dari pasien sebelumnya.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor sering kali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: Sejarah film di Indonesia tak bisa lepas dari film Lutung Kasarung. Kisah film ini berasal dari legenda masyarakat di bumi Parahyangan yang sering ditampilkan dalam seni pantun Sunda. Pada 31 Desember 1926 atau 95 tahun yang lalu, perfilman Indonesia mengukir sejarah film pertama berhasil dibuat oleh sineas Indonesia adalah dengan judul Lutung Kasarung. Film ini merupakan film lokal pertama yang diputar di layar lebar. Lutung Kasarung adalah film hasil garapan NV Java Film Company, perusahaan film yang didirikan oleh L. Heveldorp dan G. Kruger, yang merupakan warga Belanda, sedangkan G. Kruger ialah juru kamera blasteran Indonesia Belanda yang menetap di Bandung. Pemutaran perdana di kota Bandung berlangsung sukses di tanggal 31 Desember 1926 sampai dengan 6 Januari 1927 di Bioskop Majestic. Pemain film Lutung Kasarung adalah orang-orang pribumi yang dipilih dengan seksama dari golongan priyayi yang berpendidikan. Pengambilan film tersebut dilakukan di sebelah barat daya kota Padalarang.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai

0: tujuan jangka panjang. Habits ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di pagi hari ini sesaat lagi kita akan bergabung ya bersama dengan Katedral Jakarta untuk ibadah pagi. Tentunya juga untuk Anda di pagi hari ini, nanti silakan menyimak ya untuk ibadah pagi Minggu pagi hari ini di 24 Mei 2026, tepat di jam 8 lebih 30 menit.

0: ada satu cara mudah untuk meningkatkan kewaspadaan dan produktivitas, yaitu tidur siang singkat selama 10-20 menit yang dikenal dengan power nap. Tidur siang singkat ini bisa meningkatkan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang membantu otak mengolah dan menyimpan informasi yang telah kita pelajari. Selain itu, tidur siang dapat meningkatkan mood. Tidur siang singkat dapat mengurangi stres dan membuat kita merasa lebih rileks dan bahagia. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki istilah sendiri untuk kebiasaan tidur siang singkat ini. Di Spanyol, tidur siang dikenal dengan istilah siesta. Selama siesta, banyak toko dan bisnis yang tutup sementara di siang hari agar orang bisa beristirahat dan tidur sejenak. Tradisi ini membantu masyarakat mengatasi panasnya cuaca dan meningkatkan produktivitas mereka di sore hari. Italia juga memiliki tradisi serupa yang disebut dengan riposo. Seperti di Spanyol, banyak bisnis di Italia yang tutup pada siang hari untuk memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Di Cina, tidur siang sangat dihargai. Banyak kantor dan sekolah menyediakan waktu istirahat setelah makan siang untuk tidur sejenak. Ini dipercaya membantu meningkatkan kinerja dan kesehatan secara keseluruhan. Jepang juga mendukung tidur siang, dikenal dengan istilah inemuri. Ini adalah kebiasaan tidur siang singkat di tempat kerja atau sekolah yang dianggap sebagai tanda dedikasi karena menunjukkan bahwa seseorang bekerja keras. Di Meksiko, tidur siang dikenal dengan istilah siesta, sama seperti di Spanyol. Tradisi ini masih dipraktikkan, terutama di daerah pedesaan, untuk membantu orang menghindari panas di tengah hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak menikmati tidur singkat di siang hari. Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta, disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Bei Witono SJ dan diiringi oleh paduan suara Sekolah Strada. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Pertama, pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 17 akan diadakan Misa Tahbisan Diakon bagi 4 Frater Keuskupan Agung Jakarta, yaitu Frater Benedictus Enrico Gunawan, Frater Thomas Aryangga Abimanyu, Frater Victor Galih Pratiknyo, dan Frater Yohanes Febrianto Rete. Sehubungan dengan hal tersebut, maka misa harian sore pukul 18 ditiadakan. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh umat. Kedua, mulai bulan Juni 2026, misa mingguan hari Sabtu pukul 18.30 akan berubah menjadi pukul 18. Atas perhatian umat, kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari terkasih, kini marilah kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Datanglah Ya Roh Pencipta, dari Puji Syukur nomor 565.

0: Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Hari ini adalah hari Pentakosta, ya, spesial Roh Kudus turun atas para rasul. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu memberikan tidak hanya pencerahan bagi para murid, tetapi dorongan kuat untuk melakukan hal-hal yang baik. Pada kesempatan ini juga, di teks yang lain dalam kalender gereja, tanggal 24 Mei adalah peringatan Maria della Strada, Maria penuntun bagi para peziarah. Dan hari ini bersama dari Strada Bekasi itu juga merayakan ulang tahun ke-102 perkumpulan Strada yang lahir juga dari rahim paroki katedral ini. Didirikan oleh Pastor Van Hoof, Pastor Wube yang waktu itu juga pastor kepala di katedral, dan juga Pastor Profesor Dr. Rike Forsel SC yang juga menjadi penasehat Yong Sumatera dan Yong Tionghoa. Mereka mendirikan Strada pada tanggal 24 Mei tahun 1924, sekarang melayani 275 sekolah dengan 24.520 murid yang tersebar di wilayah Keuskupan Agung Jakarta. Saya kira itu semua karena peranan Roh Kudus yang begitu besar untuk gereja yang kita cintai. Untuk itu marilah kita menyadari segala kerapuhan kita di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada saat ini di seluruh Indonesia yang menyaksikan perayaan Ekaristi pada hari ini, kita menyadari semoga Ia memantaskan kita masing-masing untuk merayakan misteri kasih Allah dalam perayaan Ekaristi minggu ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Mari kita dengarkan sabda-sabda Allah.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem, berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung, karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."

Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa makna Pentakosta bagi kita? Untuk mempersiapkan khotbah homili kali ini, saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, tetapi ternyata tidak mudah untuk membaca, memahami Roh Kudus itu seperti apa dan bagaimana. Sampai akhirnya kemarin saya bersama teman-teman itu pergi ke Liu Gajah di daerah Cimahi untuk mengunjungi makam tiga pendiri perkumpulan Serada, dan waktu itu juga mereka adalah tokoh gereja, Romo Van Hoof, Romo Rieke Forsel, dan Pastor Wube. Mereka semuanya tewas karena penyiksaan oleh tentara Jepang. Mereka meninggalkan kampung halamannya. Mereka adalah orang-orang hebat, meninggalkan kasur dan kenyamanannya, pergi ke negeri asing untuk mewartakan kabar sukacita. Dan mereka pun menderita dan akhirnya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana itu bisa terjadi? Roh Kudus atau Parakletos yang dicurahkan atas para rasul membuat para rasul pun bersemangat di dalam mewartakan kabar sukacita. Kita tahu Santo Petrus menjadi martir di Roma. Matius pengarang Injil menjadi martir di Herapolis. Bahkan Santo Yakobus kepalanya dipenggal dan dibuang konon kabarnya sampai ke kota Santiago de Compostela. Bartolomeus menjadi martir di Armenia. Thomas menjadi martir di India. Mereka pergi ke ujung-ujung dunia. Santo Ignatius Loyola pernah mengatakan kepada Santo Franciscus Xaverius sebelum pergi ke tanah jauh di ujung Asia. Dia mengatakan, "Go to the world of fire." Bakarlah, pergilah, bakarlah dunia dengan api cinta yang berkobar-kobar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari refleksi itu saya menangkap orang yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus ketika dia baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketika menerima sakramen penguatan, diandaikan orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi menggunakan kata jika. Saya mau melakukan ini jika dibayar. Saya mau melakukan itu jika mendapat perhatian. Saya akan berbuat ini jika. Kalau itu yang terjadi, Roh Kudus akan tersingkir dari hati dan pikiran kita. Monsignor John Philip Sacklil, Uskup Timika yang dulu mengatakan, ganti kata jika dengan kata walaupun. Walaupun hujan, saya tetap datang. Walaupun saya lelah, capek, tidak berdaya, Tuhan yang memampukan kita untuk bergerak. Walaupun sulit dan sunyi, Tuhan tetap memberikan peneguhan kepada kita. Karena kita tahu dalam tujuh karunia ada roh keperkasaan, ada roh hikmat, dan seterusnya. Walaupun itu tidak mudah. Tiga sosok pendiri perkumpulan Strada yang juga adalah pastor katedral pada waktu itu, mereka setia, mereka tidak lari meninggalkan Hindia Belanda, meninggalkan Indonesia di zaman sekarang. Dia tetap setia dalam pelayanan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu bukan peristiwa basa-basi, tetapi sungguh-sungguh. Ketika kita memeluk Kristus, memeluk seluruh dimensi apa yang dilakukannya, ketika kita dibangkitkan bersama Dia, kita pun pada saat Pentakosta ini menerima Roh Penghibur, Parakletos, Roh Kudus yang senantiasa
membimbing dan membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tangguh di dalam pelayanan ini. Mungkin kita mengalami jatuh bangun dalam hidup ini, tetapi kita tidak pernah menjual Yesus karena ego-ego kita, tetapi tetap kita berani mengulurkan tangan. Ada seorang yang sangat cerdas, namanya Annie Donahue, doktor lulusan dari Georgetown University. Ketika dia berada di pinggir jalan, dia melihat begitu banyak gelandangan anak-anak muda, remaja, dan dia bertanya pada Tuhan, "Engkau ada di mana? Mengapa terjadi ketidakadilan di depan saya? Mengapa banyak orang broken home, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat yang nyaman?" Semakin Annie Donahue berdoa, hatinya, interior knowledge-nya digedor-gedor. Annie Donahue, untuk apa tanganmu? Untuk apa kakimu? Untuk apa pikiranmu? Tidakkah engkau tergerak? Seluruh memori di dalam Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 ada teks yang sangat penting. Jika engkau lakukan untuk saudari-saudaramu yang paling hina ini, engkau juga lakukan untuk aku. Akhirnya Annie Donahue membuat shelter bagi orang yang tidak mampu, para gelandangan, dan dia aktif di senat untuk menyuarakan kepedulian. Dari situlah saya menyadari kekuatan Roh Kudus. Kalau itu diperas, tinggal sisanya, tinggal intisarinya, tinggal titik baliknya, yaitu cinta kasih. Bahasa cinta kasih ini adalah bahasa yang diterima di seluruh dunia. Tidak pakai teori-teori yang hebat-hebat. Tetapi kita tahu ketika Mother Teresa mengulurkan tangan di Kalkata, begitu banyak orang tergerak untuk membantu orang yang tidak berdaya. Roh Kudus menggerakkan. Kita tahu begitu banyak orang karena diilhami Roh Kudus dengan bahasa cintanya ditangkap. Tidak lagi saya orang Persia, saya orang Dapadokia, saya orang Yunani, saya orang ini, tetapi semuanya disatukan oleh cinta Roh Kudus yang mengilhami, yang mendorong, dan secara ontologis mempengaruhi hidup kita. Thomas A. Kempis menggunakan istilah imitation of Christ, semakin menyerupai Kristus. Bukan aku, melainkan dia yang ada di dalam aku. Demikian dalam Galatia 2 ayat 20. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen penguatan perlu menyadari bahwa kita tidak pernah lagi sendirian dalam hidup ini. Kita bukan lagi yatim piatu, tetapi Roh Kudus senantiasa menemani kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Roh Kudus bukan basa-basi. Dia telah menyelamatkan kita dan memanggil kita sekaligus untuk menjadi agen-agen cinta kasih, agen-agen peradaban yang mulia, agen-agen Kristus yang mewartakan sukacita karya keselamatan. Biarlah darah para martir yang tercurah di bumi pertiwi kita, bahkan di seluruh dunia, tidak kembali sia-sia. Karena kita yang hidup terus mewariskan, melanjutkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara-saudari. Suaranya kok pelan sekali ini. Mana Roh Kudusnya ini? Amin, saudara-saudari. Amin.
Nah, ini gereja besar ini ya. Saya dulu dididik oleh Romo Kuris. Romo B, waktu saya masih kecil mudika di kampung sawah. Bewitono, kamu tidak boleh lemah. Nah, Romo Kuris dulu juga pastor kepala di katedral ini. Dia memberi semangat. Dan mudah-mudahan kalau semangat itu berasal dari Roh Kudus, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dan di pojok sana itu ada SD Strada Kampung Sawah, tempat saya dulu sekolah. Romo Yusnoron juga sekolah di sana. Romo Ulun juga sekolah di sana. Di sana juga kami menemukan bahasa cinta kasih. Mudah-mudahan bahasa

0: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
1: Mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,
0: Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Allah Bapa yang Maha Baik bersama dengan Putra-Nya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh Gereja, maka marilah kita bersyukur dan berdoa kepada Bapa.
2: Umat dimohon menjawab, dan jadi baru seluruh muka bumi.
3: Dan jadi baru seluruh muka bumi.
2: Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi Pasdior Katedral Jakarta, ya Bapa, pimpinlah para pelayan-Mu yang tergabung dalam tim Pasdior Katedral Jakarta, agar senantiasa menghadirkan Engkau dalam setiap pelayanannya, sehingga lagu-lagu yang mereka bawakan membangkitkan semangat umat dalam mengikuti Ekaristi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Wujud Gereja Universal. Semoga semua orang, mulai dari produsen besar sampai konsumen kecil, berkomitmen untuk tidak membuang makanan dan memastikan agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Wujud Gereja Indonesia. Semoga anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya merasakan penerimaan penuh kasih dari Bunda Maria yang hatinya selalu terbuka. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
1: Mari kita hening sejenak seraya mendoakan karya pendidikan. Semoga rahmat Tuhan menyertai karya pendidikan, termasuk perkumpulan strada dan sekolah-sekolah lain. Allah Bapa yang Maha Kudus, bekat Roh Kudus yang dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
1: Kita lanjutkan dengan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu, melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangannya ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan, ia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Marilah menyatakan misteri iman kita, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, yang engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo dan Uskup kami Ignatius Suhario, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan engkau dengan perantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan perantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Salam damai.

0: Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: Jakarta Pagi Ini.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek biar usaha kita naik kelas.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Mendengar Pro 1 dari Jakarta di pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya, bergabung dari tadi pagi karena udah hampir di jam 10 pagi, tugas saya di Firdaus juga harus selesai. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari Minggu Anda gitu ya, dengan penuh sukacita, menyenangkan, apapun rencananya hari ini, kegiatannya, agendanya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Amin ya. Sekali lagi, saya di Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit, sampai jumpa, selamat siang.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kita yes menjadi pembuka di Jakarta siang ini pendengar bersama dengan Sally. Yang pastinya siang hari ini Sally mau ngucapin selamat menikmati liburan ya di hari Minggu ini. Bagaimana hari Minggu Anda? Siang hari ini sedang apa pendengar ya? Semoga saja

0: idola Yeay.
1: Halo teman-teman, masih di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta. Salam kenal, saya Rasya Diasta Praja. Aku berusia 10 tahun dan aku bersekolah di SD Islam Al-Azhar 44 Summarecon, Bekasi. Kali ini saya mau membawakan cerita berjudul Petani Seraka dan Telur Emasnya. Selamat mendengarkan teman-teman. Di sebuah desa kecil yang asri, terletak di antara perbukitan hijau, hiduplah seorang petani sederhana bernama Romi. Ia memiliki sebuah rumah kecil, ladang yang mungil, dan seekor angsa biasa. Petani itu juga selalu bersyukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Setiap pagi, Romi merawat dan memberi makan angsanya dengan penuh kasih sayang. Ia pun mengumpulkan telur-telurnya. Suatu pagi, betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah telur yang berkilau dan bercahaya, terbuat dari emas murni di sarang angsa itu. Telur tersebut sungguh berbeda dari apapun yang pernah ia lihat.
2: "Ini dia angsaku kecil, makanlah yang banyak. Kau adalah satu-satunya yang aku punya.
1: Hore! Waktunya mengumpulkan telur dan mari kita lihat apa yang kau berikan hari ini."
2: "Oh angsaku tersayang," ia mengembungkuk ke arah sarang itu.
1: "Hah? Apa itu? Telur emas?" Dan ia mengambil suatu yang berkilau. Petani itu berpikir, "Ini pasti sangat berharga dan merupakan berkat dari Tuhan." Ia mengangguk dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ia lalu menjual telur emas itu di pasar dan mendapatkan banyak uang. Sebagai petani yang rendah hati, ia tak pernah lupa berbagi hasil penjualan telur emasnya kepada warga desa yang membutuhkan. Seperti ajaran pada leluhurnya, keberuntungan harus membawa manfaat bagi orang lain, bukan kesombongan. Keesokan paginya, angsa itu kembali bertelur sebuah telur emas yang sangat sempurna.
2: "Wow, angsa ini ajaib. Aku akan menjadi kaya. Tak perlu ada lagi kekhawatiran."
1: Ia memeluk angsa itu dengan lembut.
2: "Oh, akulah orang miskin yang bermimpi tentang hidup yang kaya. Rasanya indah menjadi kaya dan bebas. Aku bersinar. Yeah!"
1: Petani miskin itu pun berubah menjadi orang kaya. Ia memiliki segalanya.
2: "Oh, jadi beginilah rasanya menjadi kaya. Sungguh menyenangkan. Hahaha."
1: Namun, seiring bertambahnya kekayaan sang petani, keserakahannya pun ikut tumbuh. Ia menginginkan lebih dan lebih cepat. Ia bahkan melupakan pesan orang tuanya yang berbunyi, "Kesabaran dan rasa syukur adalah kunci keberuntungan yang abadi."
2: "Hah? Satu telur sehari? Mengapa aku harus menunggu satu persatu? Kalau memang ada telur emas di dalam tubuh angsa ini, mengapa tidak kuambil semuanya sekaligus?"
1: Maka merencanakan sesuatu, rencana yang mengerikan. Didorong oleh keserakahan, ia memutuskan untuk membunuh angsa itu demi mendapatkan semua emas sekaligus. Petani itu menggenggam pisau sambil berjalan mendekati angsa tersebut. Bungkuk ke sarang lalu terkejut.
2: "Aku minta maaf, wahai angsa. Tapi aku membutuhkan semua telurnya sekarang. Aku akan mengambil semuanya dari dalam tubuhmu."
1: Tanpa menunggu lama, ia pun membunuh angsa itu. Dan ketika ia melihat ke dalam, dengan ngeri, ia tak menemukan apa-apa. Tidak ada telur emas di dalamnya.
2: "Tidak! Tidak! Apa yang telah aku lakukan? Angsaku! Telur emasku! Semuanya telah hilang. Oh Tuhan, andai aku bisa kembali ke masa lalu."

menarik semuanya kembali. Beri aku satu kesempatan. Aku berjanji akan tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Sejak hari itu, angsa itu telah tiada. Tak ada lagi telur emasnya dan sumber kekayaannya pun hilang selama-lamanya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Jadi, semuanya, kisah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan yang berlebihan dapat membawa pada kehancuran. Sebaliknya, kesabaran dan kemampuan menghargai apa yang kita miliki adalah kebajikan yang membawa kebahagiaan yang abadi. Setiap keputusan hendaknya dipertimbangkan dengan akal sehat dan hati yang tenang.

Ya, pendengar, itu tadi ya dongeng yang dibawakan oleh Rasya yang menceritakan tentang petani yang serakah dan juga telur emasnya. Dari cerita yang dibawakan oleh Rasya, pendengar, kita bisa kutip bahwa jangan sampai menjadi orang yang serakah ya, pendengar ya. Karena serakah sering membuat seseorang lupa bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki lebih banyak sesuatu gitu ya, tapi juga tentang tahu kapan kita bisa merasa cukup. Wow, menarik banget ya tadi ya ceritanya Rasya ya. Pendengar, untuk Anda siang hari ini juga boleh berbagi informasi terkait apapun. Siapa tahu di sini juga ada yang sedang liburan ya di hari Minggu ini, atau mungkin tadi pagi sempat nyobain car free day gitu ya. Olahraga tipis-tipis. Boleh ceritakan kepada Pro 1 RRI Jakarta, pendengar ya, di 0811 7972 7912, atau nomor telepon 0213440963441499.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Yerwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

Selamat hari Minggu pendengarnya, untuk Anda yang mungkin siang hari ini masih bingung mau kemana gitu ya, atau mungkin sedang mencari-cari tempat wisata yang ramah anak di Jakarta ya, untuk mengisi liburan dan juga akhir pekan kali ini. Ternyata ada banyak pilihan menarik pendengar ya, bukan hanya seru ya, tapi juga edukatif dan juga nyaman untuk keluarga. Jadi kalau Anda ingin berwisata atau ke tempat wisata budaya sekaligus bisa bermain juga, pendengar juga bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Wah, ini saya penasaran sih, kalau kata orang-orang nih sekarang-sekarang ini Taman Mini sudah mulai bagus ya setelah direvitalisasi ya belum lama kemarin. Nah, di kawasan ini anak-anak bisa belajar mengenal rumah adat, terus juga museum, taman hijau, sampai naik kereta gantung. Bahkan di area TMII juga ada Skyward Indonesia yang menghadirkan pengalaman bertema luar angkasa dan juga pesawat. Wow, menarik pendengar ya. Cocok juga untuk anak-anak yang suka dunia astronomi nih. Nah, untuk Anda juga yang mungkin mencari tempat wisata yang edukasi seperti satwa laut, terus juga ya yang bertemakan laut lah ya, ini juga Anda boleh langsung aja datang ke SeaWorld Ancol ya, yang masih menjadi salah satu destinasi favorit di Jakarta. Anak-anak bisa melihat berbagai jenis ikan, terus juga biota laut dari deket banget pendengarnya ternyata ya. Nah, sambil belajar tentang kehidupan di bawah laut tuh seperti apa sih sebetulnya. Nah, di kawasan Ancol juga ada Allianz Eco Park ya, yang cocok untuk piknik keluarga, terus juga jalan santai, hingga bermain di tempat ruang terbuka hijau. Kalau ingin beraktivitas, bermain seperti belajar-belajar mengenali profesi-profesi tertentu gitu ya, itu juga ada tempat wisata Kidzania di Jakarta yang bisa menjadi pilihan Anda. Di tempat ini anak-anak juga bisa dapat mencoba berbagai profesi seperti dokter, polisi, penyiar radio, terus juga hingga chef ya, dalam konsep kota mini yang interaktif dan juga edukatif. Wah, ternyata banyak pilihan di Jakarta ya pendengar ya, untuk Anda yang ingin berwisata. Dan pendengar, sesaat lagi Sally juga akan sekalian ajak Anda pendengar ya, untuk menyimak dinamika olahraga. Nanti akan disampaikan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tapi kali ini pendengar, untuk Anda yang memiliki anak-anak ke balita ya, Sally khususnya akan memutarkan satu buah lagu, atau mungkin yang lahir di tahun 90-an ini juga pasti tahu lagunya ya. Ini akan Sally ulang lagi, akan Sally putarkan lagi lagu Trio Kuek-Kuek yang judulnya Katanya.

0: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
1: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
0: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
2: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan. Hey!

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana.

0: mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
1: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
0: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
1: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Masih dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi.

0: Divisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
1: Somos o melhor time fora de casa.
2: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
1: Time que mais fez pontos.
2: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
1: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
2: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
1: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Então, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
0: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
3: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
0: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib, Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979712.

0: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
1: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
0: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah biar badan tetap gerak.
1: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
0: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gue bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
1: Mantap Din, yang penting konsisten.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
9: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
8: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
9: Caranya bagaimana, Bu?
8: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
9: Oh, baik Bu, saya akan lebih perhatikan.
8: Kita jaga anak kita bersama Bu, mereka adalah masa depan kita.
10: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Sebelas satu koma dua FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedang dalam perjalanan atau mungkin di rumah, pendengar ya, Anda boleh sampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas ya yang mungkin Anda lewati, seperti itu di 0811-7972-7912. Update informasi akan saya bacakan pendengar dari BMKG siang hari ini ya pendengar ya. Hari ini dari BMKG sendiri memperkirakan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan cuaca cerah ya, berawan hingga hujan ringan dengan intensitas sedang di Jakarta sepanjang hari ini. Dikutip langsung dari laman resmi BMKG, pendengar, pada hari ini di siang hari ya, ini hujan ringan masih membasahi Kepulauan Seribu dan juga Jakarta Barat. Sementara untuk hujan dengan intensitas sedang ini akan mengguyur Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, dan juga Jakarta Timur. Pada sore hari, pendengar, ini akan diperkirakan cuaca cerah berawan, beralih menaungi Kepulauan Seribu dan juga Jakarta Selatan. Sementara untuk hujan ringan ini masih membasahi wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Sedangkan untuk wilayah di Jakarta Barat dan juga Timur ini diperkirakan cerah berawan. Memasuki malam hari, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah yang akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk di wilayah Kepulauan Seribu. Untuk suhu, pendengar, di hari ini berkisar di angka 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 71 hingga 97%. Update informasi cuaca, pendengar, dari Anda juga kami tunggu ya pendengar ya, dan kami butuhkan di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Big Potential, karya Sean Acker, adalah buku yang membahas pentingnya hubungan sosial dan koneksi manusia dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya tergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada lingkungan sosial yang mendukung. Buku ini membahas konsep Big Potential atau potensi besar, yang berfokus pada kemampuan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dengan membangun dan memanfaatkan koneksi sosial yang positif. Sean Acker mengemukakan bahwa ketika kita berbagi kebahagiaan dan kesuksesan dengan orang lain, potensi besar ini akan terwujud. Acker menyoroti kekuatan kolaborasi, solidaritas, dan dukungan tim dalam mencapai tujuan bersama. Ia juga memaparkan penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial yang baik cenderung lebih bahagia dan produktif. Penulis juga membahas tentang bagaimana membangun lingkungan yang mendukung, mendorong orang lain untuk sukses, dan mengubah paradigma masyarakat tentang keberhasilan. Ia menekankan pentingnya saling membantu, memotivasi, dan memberdayakan sesama. Selain itu, buku ini juga mengulas strategi praktis untuk memaksimalkan potensi besar, seperti menciptakan hubungan yang kuat, berkontribusi pada orang lain, dan membangun komunitas yang saling mendukung. Acker mengajak pembaca untuk memandang keberhasilan tidak hanya dari sudut pandang individu, tetapi juga sebagai hasil dari kolaborasi dan interaksi sosial yang baik. Secara keseluruhan, Big Potential mengajarkan pentingnya membuka diri terhadap pengalaman bersama, berbagi kebahagiaan, dan membangun jaringan sosial yang memungkinkan kita mencapai potensi besar. Dalam buku ini, Acker merangkai pesan-pesan inspiratif untuk memotivasi pembaca agar berusaha menciptakan perubahan positif di sekitarnya dan mencapai keberhasilan bersama-sama.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: 0879-727-912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebakaran melanda puluhan lapak barang bekas dan sejumlah rumah warga di Jalan Permata dalam Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat pada hari ini. Salah satu warga yang bernama Saiman mengatakan api pertama kali terlihat berasal dari lapak pengepul barang bekas sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu singkat, api langsung membesar dan menyebar ke bangunan lain di sekitarnya. Menurut Saiman, sejumlah rumah di bagian belakang area lapak tersebut juga ikut ludes di lahap api merah. Api merambat secara cepat lantaran banyaknya material yang mudah terbakar pada lapak-lapak di lokasi. Kebakaran itu pun melahap sebanyak ke 20 lapak barang bekas, bahkan merembet ke sejumlah rumah warga di dekat area lapak tersebut. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang terus berkobar, namun banyaknya bahan yang mudah terbakar akhirnya menghambat proses pemadaman kebakaran. Hingga saat ini, update-nya pendengar, proses pemadaman masih terus berlangsung. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan kobaran api. Dan hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun total kerugian akibat peristiwa tersebut.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah

tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: Maksi makan siang bersama teman sejati masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Di segmen Maksi kali ini, Sally gak sendirian yang pastinya, kita bakal ngobrolin soal makan siang. Tapi lebih banyaknya kayaknya kita bakal ngobrolin soal lagu barunya yang jadi bintang tamu kita siang hari ini nih. Ada siapa kira-kira kalau yang sudah mantau di Instagram ya? Sudah ada di Instagram siang hari ini ada Hyori. Halo, selamat siang Hyori.
1: Halo Kak.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang, aduh imut banget suaranya. Hyori, ini panggilannya Hyori bener ya?
1: Iya betul Kak.
0: Aku mau ngucapin selamat karena baru banget rilis lagu baru.

0: judulnya Pacar-Pacaran, betul ya?
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Wow, ini resmi bisa didengarkan banyak orang pastinya ya. Itu bisa didengerin di mana aja, Hiori?
1: Itu bisa didengerin in all music platform, ada di YouTube, di Spotify, anything sih Kak.
0: Semua bisa ya, karena sudah resmi. Nah, lagu ini, tadi aku sempat dengerin dulu nih sebelum kita ngobrol ya. Lagu ini tuh terasa banget deket ya dengan cerita anak muda sekarang. Bisa dibilang kalau anak sekarang ngomong relate gitu ya sama kehidupan.
1: Betul Kak.
0: Nah, seberapa personal sih lagu ini buat Hiori sendiri?
1: Menurut Hiori ya, ini kan lagunya diproduce oleh Kak Posan. So,
0: wow,
1: Kak Posan was the one yang introduce Hiori ke lagu ini Kak. Jadi kakaknya bertanya, Hiori suka gak sama lagu ini? Ayo kita laksanain posting di YouTube, posting di Spotify.
0: Okay.
1: Dan pasti Hiorinya suka dong. And Hiori juga bilang, I say that I will relate sama lagu ini ya. Karena during the process of recording, kita juga ada gonta-ganti lirik lagunya dikit Kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi seberapa personalnya lumayan personal sih buat Hiori. Tapi menurut Hiori, it's more of a relation buat teman-teman sekitar Hiori, anak-anak Gen Z. Jadi it's to relate for all of us.
0: Jadi akhirnya kamu nerima ya. Ini awal mulanya Bang Posan akhirnya kayak menawarkan, oh ini kayaknya Hiori deh yang cocok buat nyanyiin lagu ini. Itu gimana? Dia cerita gak sih?
1: Itu pasti lewat mami juga.
0: Oh,
1: lewat orang tua juga. But then dia pastinya juga tanya ke aku sih Kak.
0: Oh mami tanya ke Hiori dulu gitu ya.
1: Pasti nanya ke Hiori biar make sure if I like it or not. And I really like it, aku suka banget sama lagunya.
0: Wow, jadi, akhirnya kamu coba nyanyiin dan ternyata ya banyak yang suka gitu ya. Okay, ini kalau mungkin boleh diceritakan ya, ide awal Pacar-Pacaran ini muncul dari pengalaman pribadi kah? Atau cerita teman kah? Atau justru pengalaman Hiori sendiri?
1: I would say pengalaman Gen Z sih Kak.
0: Oh, teman-teman lah ya.
1: To be more specific, teman-teman Hiori sih. Pastinya kalau di sekolah ada crushes, suka-sukaan. Kalau lagu ini tuh tentang sukaan, itu tiba-tiba nggak jelas lagi loh Kak. Iya, so I would say in my school or maybe juga ada sekolah-sekolah lain juga teman-teman Hiori itu nanti ada masa suka-sukaan, tiba-tiba nggak suka lagi, nggak suka lagi.
0: Begitulah jadi, ya remaja ya. Akhirnya Hiori, oh ya udah deh ini relate banget. Akhirnya udah deh coba aku bawain gitu ya. Dan ternyata gimana respon teman-teman ketika mendengarkan Hiori membawakan lagu ini?
1: My friends, I would say they're really supportive ya Kak. My friends itu supportive banget and I'm also very grateful to have them as my friends. And I would say that mereka juga suka banget sama lagunya.
0: Oh iya
1: Kak? Setiap hari mereka juga nyanyi Pacar-Pacaran. Suka nyanyi di sekolah. Jadi, I would say respond mereka, they really like the song. Yeah, and they're very supportive of me juga. Because juga relate.
0: Alhamdulillah teman juga pada mendukung lah gitu ya. Nah, dari semua bagian lirik di lagu Pacar-Pacaran ini, ada gak sih satu kalimat yang mungkin bisa Hiori tuh kayak aku banget gitu, ada gak sih?
1: I would say,
0: yang mana tuh?
1: Hubungan gak jelas, semuanya gak jelas. Itu bagian refnya sih Kak.
0: Yang kamu banget lah ya.
1: Bukan cuman aku banget, tapi juga teman-teman Hiori banget gitu.
0: Karena
1: that song and that specific line itu I would say yang zaman sekarang dibilangnya HTS-an.
0: Oh iya, hubungan tanpa status ya. Kalau mungkin pendengar gak tahu gitu ya.
1: Hubungan gak jelas, semuanya gak jelas itu, iya itu pas banget sih buat anak-anak Gen Z pastinya. Because ya sekarang juga gak jelas banget ya kalau pacaran. Apalagi right now kita masih di masa high school, masih in school. Jadi pastinya semuanya itu masih gak jelas.
0: Okay deh, ini ngomongin soal hubungan tanpa status ya pendengar ya. Nah sebenarnya kalau Hiori sendiri melihat fenomena HTS ini gitu ya, sekarang seperti apa sih di kalangan anak muda?
1: HTS itu sering banget sih Kak. Everywhere I go pastinya lihat ada yang HTS-an. Tapi menurut Hiori, apalagi like I'm still 13 and pastinya teman-teman Hiori is around 12, 13, 14. We're all still very young. So menurut Hiori jangan pacaran dulu sih. Cukup temenan aja. That's how I see it. Tapi HTS-an itu so popular now, but I feel like it shouldn't really be normalized.
0: Nah, dari kalimat itu aku pengen tahu deh, menurut Hiori sendiri kenapa banyakan orang tuh pada nyaman gitu ya dengan hubungan yang gak jelas tanpa status ini gitu loh.
1: karena as a young generation, sebagai Gen Z, kita itu belum belum ngerti cinta itu sebenarnya kayak apa. We don't understand how love is like. I juga gak ngerti kak. So we all are so confused with everything. Makanya orang itu suka hubungan tanpa status tanpa menyadarinya sebenarnya.
0: Okay. Dia gak sadar ya sebenarnya menjalani itu semua. Yeah, ya.
1: They don't even realize that they're in a hubungan tanpa status.
0: Yeah.
1: So that's how I would say that mereka itu suka nyaman karena mereka pun juga gak sadar kak.
0: Okay, wow. Makanya kenapa Hyori itu tertarik banget sama lagu ini ya ketika ditawarkan sama Om siapa tadi? Posan.
1: Yeah.
0: Okay, Posan Tobing siapa yang enggak tahu ya. Keren banget pencipta lagunya ya. Nah, saat proses rekaman nih, kita ngomongin soal proses rekaman. Ada momen paling memorable enggak sih buat Hyori sendiri?
1: Momen paling memorable pas rekaman ya? I would say yang ganti lirik itu sih, Kak. Yang ganti liriknya itu yang
0: bagian mana?
1: Tapi aku langsung ilfeel kalau ingat itu.
0: Aslinya memang gimana?
1: Aslinya gimana ya kak? Aku udah lupa loh.
0: Jadi itu kamu ganti spontan aja?
1: Iya kita ganti.
0: Okay.
1: Because yang sebelumnya aku juga kurang ingat yang sebelumnya itu kayak apa. Tapi saat diganti kita udah merasa lebih, wah lebih pas nih.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu, jadi makanya diganti. And I would say itu lebih bikin It makes me more relate to the song than it was before.
0: Okay.
1: Jadi it's most memorable.
0: Tapi Om Posannya gimana waktu itu? Waktu ketika Hyori, Om ganti deh ini enakan begini kayaknya gitu.
1: Betul tuh.
0: Gitu.
1: Oh gitu. Gitu. Kak Posan itu supportive banget sih.
0: Support ya.
1: Yeah, and it's very fun. Okay. Very fun working with him.
0: Wow. Nah, ini kan walaupun lagunya temanya kan galau ya, bisa dibilang galau. Tapi musiknya itu kan justru easy listening banget gitu ya, kayak happy, ceria gitu ya. Nah, itu emang konsepnya sengaja dibuat seperti itu kah atau gimana?
1: Sengaja sih, Kak.
0: Oh,
1: because apalagi in this new pop industry, kita itu harus kalau ada lagu it has to be easy listening, chill. Chill. I would say this song itu kayak very relaxing. Very happy, tapi liriknya itu not really happy sih.
0: Lebih banyak gitu ya.
1: Tapi confusingnya exciting, exciting and asik.
0: Asik gitu. Aja gitu.
1: Jadi itu sengaja sih kak, sengaja.
0: Okay. Nah, kalau pacar-pacaran punya warna atau suasana tertentu nih ya, Hyori mungkin bisa membayangkan gak sih kayak gimana?
1: Kalau pacar-pacaran ada apa kak?
0: Punya warna atau mungkin di suasana yang seperti apa sih kira-kira dengerin lagu ini tuh yang balance banget gitu sama keadaannya gitu loh.
1: Apa ya kak?
0: Kira-kira kalau pas ngapain tuh? Sekolah kali ya?
1: Iya, I feel like sekolah itu tempat yang paling tepat buat lagu ini.
0: Buat lagu ini.
1: Bukan cuma buat Gen Z juga sih kak. For the older generation juga bisa kak. Itu juga pasti bring nostalgia.
0: Masuk juga. Yeah.
1: Jadi lagu ini tuh kayak sengaja buat bikin malu sih kak sebenarnya.
0: Sengaja untuk bikin malu ya. Jadi mungkin yang usianya udah gak pacar-pacaran tapi dia bisa aja jadi flashback gitu ya.
1: Jadi keinget.
0: Funny
1: gitu.
0: Nah, reaksi pertama orang terdekat setelah mendengarkan lagu ini, mama papa atau mungkin teman-teman Hyori. Tadi kan kalau teman sempat wah asik seneng gitu, terus kalau mama papa gimana?
1: Kalau mama papa sih wah asik ya
0: orang
1: lagu
0: tua,
1: ini.
0: Okay.
1: Wah asik ya. But right now I'm not dating anyone. Hyori belum pacar-pacaran. Belum boleh.
0: Langsung curiga ya.
1: Belum boleh. But my mom and dad, they both really like the song. Okay. Jadi my whole family suka banget sama lagunya. Jadi pas denger, oh asik ya, lagunya enak. Tapi Hyori belum boleh pacar-pacaran dulu ya. Gitu.
0: Oke, kuncinya di situ ya. Nah, ini kan kita sebenarnya masih mau banyak banget ngobrol, tapi untuk kali ini pendengar kita mau dengerin dulu nih lagunya Hyori kayak gimana yang judul pacar-pacaran. Boleh ya? Kita break sebentar ya. Tapi nanti juga tenang aja pendengar ya. Di akhir Hyori bakal nyanyiin secara langsung ya untuk surprise untuk pendengar. Tapi kali ini saya mau puterin dulu nih lagunya dari Hyori, Pacar-pacaran.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
2: Ya memang sepertinya naik terus sih, Non. Harga-harga itu semakin mahal sekarang.
1: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih, Bang.
2: Kita memang harus lebih bijak sih, Non, dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
1: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
2: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
2: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
1: Oh, begitu ya, Bang?
2: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
1: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
10: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
11: Pro 1 RRI Jakarta.
12: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jakarta siang ini ya dalam program Maxi. Dan kita masih sama bintang tamu kita dari Hiori ya. Siang hari ini Hiori masih semangat ya.
13: Semangat dong, Kak.
12: Semangat ngomongin lagu barunya nih ya. Tapi ini sebenarnya pendengar yang sudah bergabung ya via WhatsApp. Tapi aku pengen nanya dulu, Hiori ini sebenarnya tipe orang yang realistis atau romantis sih sebenarnya kalau di sebuah hubungan? Tipenya gimana? Mungkin kalau Hiori belum pernah pacaran, kalau sama temen tuh tipe yang gimana sih?
13: I nggak tahu ya, Kak. Tipe romantis itu kayak gimana? Because I haven't experienced it too. Jadi I would say that I'm more of a realistic person. I'm not really romantic.
12: Gak tahu ya?
13: Iya, aku juga belum tahu, Kak. Romantik itu kayak apa? Jadi I would say that I'm more realistic of a person.
12: Oke. Jadi belum tahu nih Hioris tipenya sebenarnya seperti apa nih ya. Nah, ini ada pendengar namanya Arda dari Samarinda. Dia nanya, "Halo Hiori, apa kabar?" katanya. Ini mau nanya dong, pertama kali nyanyi tuh kapan dan usia berapa katanya?
13: Oke. Halo, Kak. So the first time I sing was maybe around 4 tahun kan? 4 years old.
12: 4 tahun.
13: Jadi udah berapa tahun lalu? 9 tahun lalu.
12: 9 tahun lalu. Tapi masuk dapur rekaman?
13: Mungkin 5 tahun.
12: 5 tahun sudah mulai bernyanyi
13: atau
12: ya?
13: Atau 7 tahun, Kak, maybe. when I
12: antara
13: produce
12: itulah
13: my
12: ya.
13: Song.
12: Oke, okay. Jadi di antara mulai bernyanyi di sekitar 9 tahun lalu ya, di usia 4 tahun. Hmm. Tapi masuk dapur rekaman diperkirakan yang di usia 5 tahun atau 7 tahun lah seingatnya Hiori ya. Oke, okay. Nah kalau harus mendeskripsikan lagu Pacar-Pacaran dalam 3 kata, coba apa Hiori?
13: Satu.
12: Apa tuh?
13: Gak jelas.
12: Gak jelas.
13: Karena hubungan gak jelas.
12: Dua.
13: Dua. Apa ya? Exciting.
12: Asik. Exciting, oke. Okay.
13: Number three. Apa ya? Yang cocok apa? I would say.
12: Apa?
13: Yang paling cocok ya. Kalau kakak menurut coba deh.
12: Bohong kali ya.
13: Bohong.
12: Bisa
13: kenapa,
12: lah ya. Karena HTS kan gak jelas ya sebenarnya ya.
13: Iya betul sih kak. But for a last word, I would say puppy love.
12: Ngeri ya anak sekarang ya.
13: Kalau puppy love itu sama kayak cinta monyet sih.
12: Iya. Jadi, kurang lebih kayak gitu ya. Nah Hiori, ini kan banyak yang bilang lagu ini tuh cocok buat anak muda yang lagi HTS. Tapi kalau tanggapan Hiori sendiri gimana sih? Bener ya, memang seperti itu.
13: Bener sih kak. Tapi the main point of the song itu jangan pacaran dulu, jangan buru-buru pacaran. Karena as someone who is still in school, we need to prioritize our education first. Pastinya kita harus prioritize pendidikan kita duluan. Jadi I would say jangan pacaran dulu, tapi temenan cukup aja.
12: Jadi adanya lagu ini justru mengingatkan kalau bisa jangan dulu deh gitu ya. Karena HTS tuh gak enak, intinya itulah ya.
13: Iya betul kak.
12: Okay, selain suara dan juga lirik dari lagu Pacar-Pacaran ini, pesan apa yang paling pengen Hiori sampaikan selain tadi yang disampaikan barusan ya, karena pengennya kalau bisa jangan pacar lah. Nah selain itu apa sih yang mau Hiori sampaikan dari lagu itu?
13: As I said, yang main point itu yang tadi, yang Hiori itu. But this song itu bisa didengar, it can be listened by anyone. Orang tua, anak sekolah, anyone can listen to this song.
12: Masih
13: karena
12: masuk
13: lagu
12: ya?
13: Ini tuh ada banyak perspektifnya kak. Tapi menurut Hiori ya, yang paling penting itu yang tadi. Jangan pacaran dulu, temenan cukup aja. But if you're someone who's maybe older, who's not a teen anymore, and mau merasa that type of nostalgia, dan ayo denger lagu ini.
12: Nah,
13: cocok juga kok.
12: Jadi poin titiknya sebenarnya yang tadi. Dari lagu ini kenapa diciptakan, kenapa Hiori mau angkat dan nyanyikan, ya karena itu HTS tuh gak enak. Kalau bisa jangan pacaran dulu lah gitu ya.
13: Itu main message-nya sih.
12: Okay. Nah selain itu tadi yang aku tanyain ya, ini proses kreatif deh aku pengen nanyain soal. Sebenernya penasaran nih, proses kreatif bareng tim dan juga Posan Tobing ya. Itu kan pencipta lagu yang bukan main-main lah ya, itu bagus banget gitu ya. Nah di project ini seperti apa kerjasamanya waktu itu dengan tim?
13: I would say saat project ini gak terlalu ada masalah sih kak. It was all very exciting and also very fun. Rekamannya juga lancar, shootingnya juga lancar. I feel like it was very fun and also karena there was not really many problems. Jadi the process of shooting and process of rekaman itu juga very easy going. And there was also not much of a problem. Dan pas shootingnya juga ada dance kak.
12: Iya, aku udah lihat loh video klipnya. Dan video klipnya, mungkin kalau misalkan pendengar belum tahu ya, video klip bisa dilihat di YouTube-nya siapa?
13: Di YouTube-nya saya,
12: Hiori ya, Hiori.
13: So the process was shooting dulu. Abis itu Hiori ada latihan dance sama teman-teman dance Hiori. And then we had a shooting together for the last piece.
12: Wow, itu tadi aku lihat video klipnya memang iya mengonsepkannya dance ya. Nah itu pembuatan video klip berapa lama Hiori?
13: Pembuatan video klipnya gak lama sih kak. I would say buat for the whole entire shooting process, satu hari. But the editing maybe one day or two days.
12: Itu shootingnya di mana?
13: Itu shootingnya di sekolah Hiori kak.
12: Di sekolahnya Hiori. Oh pantesan tadi aku juga sempat mau nanya, itu sekolah atau apa? Emang sekolah ya?
13: Emang sekolah kak.
12: Dan yang menjadi apa namanya model-model di video klip itu pun teman-teman Hiori kah?
13: Bukan kak.
12: Bukan
13: Hiori.
12: Bukan ya.
13: But then we became friends.
12: Jadi
13: sekarang teman Hiori.
12: Jadi sekarang jadi teman ya. Nah tadi kan kita bertanya soal proses kreatif ya. Nah di tengah banyaknya lagu cinta-cintaan sekarang yang Hiori tahu nih ya, apa yang menurut Hiori sendiri bikin Pacar-Pacaran itu punya ciri khas sendiri?
13: I feel like the song is actually very special. Karena yang Hiori lihat in this pop industry, lagu-lagu cinta itu biasanya maybe I would say yang actually supports love, maybe kadang-kadang a break up kayak gitu. Tapi the song doesn't express that. The song express bahwa kita itu jangan cepet-cepet mau pacaran. because especially as someone who's young, we're not supposed to do that yet kan.
12: Yeah.
13: Tapi in this pop industry, aku jarang banget lihat lagu kayak gitu. So that's how I say lagu itu tuh stand out banget.
12: Oke, mungkin kalau aku bisa kasih masukan atau tambahan Hiyori ya. Mungkin bedanya lagu Hiyori pacar-pacaran ini sama lagu-lagu cintaan sekarang ya itu tadi vibes-nya happy,
13: oh, iya,
12: senang ya kan? Biasanya kan kalau lagu cinta tuh galau ya.
13: Ya kind of sad, going through a breakup.
12: Betul. Kali ini Hiyori membawakan lagu yang mengonsepkan pacar-pacaran, cinta-cintaan tapi dengan konsep yang fun gitu ya, yang lebih menyenangkan lagi gitulah ya.
13: Yeah, because if you're not ready for love, backing up from love is not a bad thing also.
12: Ah, enggak se menyebalkan itulah
13: sometimes
12: ya.
13: Sometimes it's the best for you.
12: Yeah. Oke. Okay. Nah, sebagai penyanyi muda nih Hiyori ya, tantangan terbesar yang Hiyori jalankan sendiri di industri musik itu apa?
13: Sekarang kak kita we're living in a era digital.
12: Nah, iya.
13: So I would say banyak banget sekarang ada lagu AI.
12: Betul bener gak, banget. Kak? Bener banget, iya.
13: AI is such a big thing now in this world. So I would say kalau if there's AI songs or something, bukan hanya sebagai a young artist as well, but also for other artists.
12: Yeah.
13: I would say that AI is not really, if you make a song with AI, itu beneran AI itu nggak ada perasaan kak, ya kan? AI doesn't have a heart.
12: Bener.
13: Jadi in the arts of the music,
12: yeah,
13: if AI makes that song, udah nggak ada artnya lagi kan?
12: Bener.
13: So I would say that's a big problem.
12: Yeah. Saking canggihnya zaman sekarang ya, kadang lagu aja penyanyinya suaranya bisa sama banget gitu ya, sama buatan AI ya.
13: Itu kadang-kadang lebih bagus.
12: Lebih bagus, betul banget. Bahkan waktu itu ada loh, waktu itu aku pernah interview, aku lupa artisnya siapa. Dia bikin video klip itu tanpa modal, tapi dia melibatkan ya proses kreatif yang cukup panjang. Semuanya AI, dia konsepnya kayak di luar negeri, sekeren itu.
13: AI emang technology is so powerful now.
12: Kita harus pinter-pinter juga ya. Nah, sebagai seorang Hiyori nih ya, setelah rilis lagunya kemarin ya, belum lama sebenarnya, kapan rilisnya?
13: Baru 17 Mei.
12: 17 Mei kemarin ya. Nah, ini ada target enggak sih atau pencapaian yang sedang Hiyori kejar di tahun ini?
13: Semoga lagu ini tuh bisa booming kak.
12: Amin.
13: Semoga lagu ini bisa trending on TikTok, anywhere on social media. I hope banyak yang bisa relate sama lagu ini and anybody can listen to this song.
12: Wow, oke. Okay. Pertanyaan terakhir sebelum Hiyori akhirnya nyanyiin lagu Hiyori ya secara langsung ya, secara live. Nah, terakhir nih pesan Hiyori deh untuk para pendengar yang mungkin sekarang lagi ada di hubungan HTS. Ayo apa?
13: Just be happy with your relationship. If you're happy, then be happy.
12: Yep.
13: Tapi ingatlah, if you're still young, you're not old enough yet to realize what love is. Jangan pacaran dulu because something that is like love is not supposed to be rushed. Itu bukan seharusnya hal yang harus dikejar.
12: Jangan
13: because
12: dulu ya.
13: If you're still confused, then you shouldn't be in a relationship just yet. Jadi tunggu dulu aja, santai dulu aja.
12: Santai,
13: iya, santai aja. Focus on your education.
12: Okay.
13: Because love is not something that you should rush for.
12: Wow, pesannya bagus banget pendengar ya. Tapi Hiyori, aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah memperkenalkan lagu barunya Hiyori ke Pro 1 ya. Yang akhirnya mungkin itu punya pesan yang positif ya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah main kesini ya, sudah menyempatkan waktu yang aku yakin banget pasti waktunya Hiyori juga banyak banget dan padet banget gitu ya jadwalnya. Semoga lagunya jadi booming ya, terus juga banyak yang suka ya. Mungkin terakhir Hiyori, kalau misalkan pendengar mau dengerin lagunya di mana aja silahkan.
13: You can listen to the song on Spotify, Music, Instagram, all music apps in your devices.
12: Okay.
13: Jadi dengerin lagu pacar-pacaran karena lagunya asik.
12: Siap. Kalau misalkan pengen tahu kegiatan Hiyori sehari-hari, mungkin ada Instagram yang bisa di share.
13: Ada. I have an Instagram called Rihyori_real. That's my Instagram, and my YouTube is Rihyori Darmawan.
12: Okay, Hiyori udah siap ya? Kita nyanyiin lagu barunya ya. Okay, pendengar, ini dia ya Hiyori dengan judul lagu Pacar-Pacaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 0377 727 9112.
1: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, itu udah berkurang ya.
2: Forge Cars, kita tim yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: É um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos.
4: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Harga beras di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau masih stabil. Persija Jakarta menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas SES Semen Padang 3-0. Berita selengkapnya. Harga beras di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
5: Harga beras di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Para pedagang mengaku daya beli masyarakat terus menurun dalam 2 tahun terakhir sehingga berdampak pada pemasukan mereka. Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar Baru, Partio, mengatakan harga sejumlah jenis beras hingga saat ini belum mengalami kenaikan signifikan dan stok masih tersedia. Namun, kondisi ekonomi masyarakat membuat jumlah pembeli berkurang dibanding sebelumnya.
1: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, itu udah berkurang ya, hampir 50%-an ya. Nah, animo pembeli itu berkurang, hampir 50%. Ya kita cuma bertahan aja, Mbak ya. Kita juga ngandali cuma lengganan aja ya. Kalau yang dari luar-luar juga udah berkurang. Ya harapan kita juga harga stabil ya, Mbak ya. Kasihan konsumennya ya, Mbak itu.
5: Partio mengaku penurunan daya beli tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Akibat kondisi itu, pendapatan pedagang disebut turun hingga sekitar 50% dibanding saat kondisi pasar masih ramai pembeli. Meski demikian, Partio berharap kondisi ekonomi masyarakat segera membaik agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali meningkat. Ia juga berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
4: Terbentur batas usia, Lili lulusan S1 Manajemen berjuang mencari kerja di usia 35 tahun. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
6: Di balik keramaian bursa kerja atau job fair yang berlangsung di GOR Jakarta Utara, tersimpan kisah perjuangan para pencari kerja yang harus berhadapan dengan realita sulitnya dunia pencari kerja saat ini. Salah satunya adalah Lili, 35 tahun, seorang lulusan S1 manajemen yang kini harus berjuang lebih keras karena faktor usia. Lili yang memiliki pengalaman kerja sebagai admin operasional di bidang food and beverage selama beberapa tahun mengaku telah menganggur sejak kontrak kerjanya berakhir pada Oktober 2024 lalu. Sejak saat itu ia aktif mengikuti berbagai job fair demi mendapatkan pekerjaan tetap. Meski sering menghadapi bursa kerja, Lili mengungkapkan tantangan yang ia hadapi. Menurutnya, sebagian besar lowongan yang tersedia di job fair justru lebih banyak untuk posisi sales and marketing. Lili menambahkan bahwa latar belakang pendidikannya sebagai sarjana manajemen sebenarnya sangat relevan dengan posisi administrasi yang ia incar. Namun, kecepatan itu terasa sangat terbatas.
7: Sudah ada yang tertarik nggak lowongan yang udah di sini, Mbak?
8: Udah sih, cuma masih mau nyari-nyari lagi yang benar-benar cocok dan
7: oke. Oh, ya, okay. Dengan beberapa kali job fair yang kakak datengin gitu ya, selain dengan lowongan yang mungkin kurang sesuai dengan yang kakak mau gitu, kadang ada sering kepentok dengan persyaratan gitu nggak sih, Kak?
8: Iya, ada kadang.
7: Apa tuh, Kak? Boleh diceritain nggak pengalamannya gitu?
8: Ya, kadang misalnya kayak kita udah isi nih scan atau barcode atau isi e-form gitu lah ya, ntar ya kadang ada yang dipanggil, ada yang enggak. Gitu. Udah jujur, untung-untung masih rejeki-rejekian.
6: Bagi Lili, tantangan tersebut terbesar bukanlah kurangnya pengalaman atau kualifikasi, melainkan aturan batas usia yang diterapkan oleh banyak perusahaan. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia seringkali terganjal persyaratan administratif sejak awal proses pendaftaran. Saat ini, sambil terus mencari pekerjaan baru, Lili menjalankan usaha sampingan untuk menyambung hidup. Ia juga tidak menyerah untuk terus mencoba peruntungannya di setiap kesempatan lowongan kerja yang ada. Kisah Lili mewakili ribuan pencari kerja di Indonesia yang berada di usia produktif, matang, namun kesulitan mendapatkan kesempatan karena kebijakan rekrutmen yang sangat kaku terhadap batasan umur. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
4: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mempercepat verifikasi lapangan berbasis data by name by address untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat atau SR tahap pertama milik pemerintah provinsi. Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang resmi memulai proses verifikasi lapangan untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Pandeglang. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, menjelaskan alokasi bangunan sekolah yang disediakan oleh provinsi tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan. Adapun untuk Kabupaten Pandeglang, otoritas provinsi menetapkan kuota awal sebanyak 270 orang peserta didik yang mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA.
10: SR yang pertama ini sebenarnya kan punya provinsi. Ya, kami hanya diberikan kuota oleh provinsi itu hanya 9 kelas. 3 kelas SD, 3 kelas SMP, 3 kelas SMA dengan jumlah rombel itu 30 orang. Jadi total hanya 270 orang untuk Kabupaten Pandeglang.
9: Wawan menyebut komposisi pembagian rombel dirancang secara profesional meliputi 3 kelas sekolah dasar, 3 kelas sekolah menengah pertama, dan 3 kelas sekolah menengah atas. Setiap ruang kelas nantinya akan dibatasi hanya menampung 30 orang siswa guna menjaga efektivitas serta mutu penyerapan materi ajar berasrama. Infrastruktur fisik gedung sekolah rakyat tersebut pun dikatakan Wawan terus menunjukkan progres kemajuan. Data progres fisik pada pertengahan Mei disebut Wawan telah mencapai capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40% lebih. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kompleks asrama dan ruangan belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang. Percepatan durasi konstruksi terus digenjot pihak pengembang meskipun masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Pasar Semi kini dikabarkan kondisinya semrawut dan tidak tertata. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kondisi Pasar Semi yang beroperasi mulai pertengahan bulan Oktober 2025 lalu kini terlihat semrawut dan kotor. Banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar hingga ke pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Padahal pemerintah telah menyediakan lebih dari 200 lapak bagi para pedagang yang direlokasi dari kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Tirtayasa, dan Jalan RT Hardiwinangun, kawasan Pasar Rangkas Bitung. Salah seorang pedagang sayur, Ucup, mengaku lebih memilih berjualan di luar pasar karena pembeli lebih ramai.
12: Luar sih jualannya?
13: Kan supaya ramai, nggak di dalam mah, salangin yang di depan.
12: Oh gitu, di dalam agak sepi gitu. Sekarang pindah ke sini, ramai?
11: Pedagang lainnya, Oman, mengatakan memilih berjualan di luar lapak pasar karena ukuran meja di dalam pasar terlalu kecil untuk menampung dagangannya.
14: Karena nggak muat aja di dalam.
12: Oh, kalau gitu? Dapat berapa meja gitu?
14: Satu meja doang di dalam.
12: Jadi nggak muat, antisipasinya keluar gitu?
14: Iya.
12: Tapi kalau penjualan gimana?
14: Kalau di luar mah aman, Pak.
11: Sementara itu, Abah Jupri, pedagang ikan pindang, memilih lebih bertahan di dalam pasar karena tidak ingin repot memindahkan barang dagangan setiap hari.
15: Jadi capek kesana kemari, kadang-kadang ada yang pindah ke situ kalau siang. Tahan, karena lumayanlah daripada kita capek, nggak karuan, mendingan nongkrong aja di sini di tempat.
11: Hampir senada dengan Abah Jupri, Yadi pedagang kerupuk lebih memilih tetap berjualan di lapak yang disediakan pemerintah karena merasa lebih aman dan nyaman terutama saat musim hujan.
16: Udah tempatnya. Ini kalau udah ditempatkan ya kita tempatin. Dan kita dikasih haknya ya. Haknya udah dikasih ya kita tempatin. Kalau penjualan mah normal.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar dan mendengarkan aspirasi pedagang agar aktivitas jual beli lebih nyaman dan tertata.

0: dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
1: Somos o melhor time fora de casa.
2: Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
1: Time que mais fez pontos.
2: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
1: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapados.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
1: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
0: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
3: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
0: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Harga beras di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau masih stabil. Persija Jakarta menutup musim kompetisi 2025-2026 dengan di Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ada.
1: Adik, mama. Ayo panggil mama.
2: Anakku gak panggil mama, Dek. Dia panggil aku Agne.
1: Oh alah, jadi dia gak pakai bahasa Indonesia ya buat ngobrol?
2: Iya, untuk sekarang. Karena kami lagi tinggal di Turki, jadi lebih banyak pakai bahasa lokal sini. Tapi tetap kok, aku ajarin bahasa Indonesia dikit-dikit.
1: Eh, lucu banget ya. Anak kecil aja udah bisa bilingual. Terus, bahasa ibunya gimana dong?
2: Tenang, aku tetap jaga bahasa Indonesia di keluargaku. Gak cuman bahasa yang aku jaga, budaya, makanan, tetap aku wariskan ke anak-anakku dari kecil.
1: Wah, keren sih. Kemanapun Kai pergi nanti, dia tetap ingat dari mana dia berasal.
3: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
4: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI lalu belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menghias budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
2: Halo, bisa dengar saya?
1: Hah? Siapa itu?
2: Saya dari masa depan.
1: Masa depan?
2: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
1: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
2: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
1: Aku gak mau itu terjadi.
3: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
5: 100% Indonesia.

0: Liodra dengan judul lagu Bodohnya Aku. Pendengar, lagu barunya Liodra di tahun 2026 ya pendengar ya, sudah saya putarkan spesial di 100% Indonesia untuk edisi hari ini di tanggal 24 Mei 2026. Saya mau bacain pesan WhatsApp yang sudah masuk siang hari ini pendengar, tapi ini ada telepon masuk. Nampaknya kita kita angkat dulu kali ya. Halo, selamat siang Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Oke, selamat siang dengan Zahran ya, di Tangerang Selatan, betul ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana? Zahran mau dengerin lagu apa siang hari ini?
1: Saya mau request lagu berjudul Terpesona dari Glenn Fredly.
0: Terpesona, sebentar ya, coba kita cari dulu. Terpesona dari Glenn Fredly ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti coba kita putarkan lagunya ya. Terima kasih, ada yang mau informasi disampaikan lagi mungkin Zahran?
1: Di cuaca Tangerang saat ini lagi hujan.
0: Oke. Lagi hujan deras di sana ya?
1: Iya, lagi hujan deras.
0: Oke, siap. Nanti kalau misalkan lagunya ada, coba kita putarkan ya Zahran ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Zahran, selamat siang.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, ada Zahran yang katanya mau dengerin lagunya Glenn Fredly yang judulnya Terpesona. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Sambil Sally pantau dulu nih di WhatsApp, ada Bayu dari Tangerang Selatan juga ya, yang katanya mau dengerin lagunya Vidi Aldiano Datang dan Kembali. Kalau nggak ada, switch ke lagunya Vidi yang lainnya boleh kak. Kirim salam juga untuk Tante Wulan di Perumnas Tangerang yang sedang semangat bikin cerpen. Cucok. Terima kasih ya Bayu ya. Informasinya yang lainnya juga boleh ya pendengarnya. Sambil informasi cuaca juga boleh pendengarnya sampaikan bagaimana untuk kawasan Anda di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
4: Jakarta siang ini mendengar masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Jangan lupa untuk Anda yang mau request lagu mendengar ya, masih ada waktu yang panjang untuk Anda sampaikan. Ingin mendengarkan lagu apa siang hari ini mendengar ya, Anda sampaikan di 0811-7972-7912. Saya mau sapa dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Pak Bang Ray ya di Cibinong. Selamat siang 100% Indonesia. Halo Kak Seli, apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bang Ray ya. Semoga sehat selalu, amin. Info cuaca dulu nih ya, di Cibinong sekarang gelap banget, mendung, berpotensi hujan. Mau minta diputarkan lagunya Titi DJ yang judulnya Bahasa Kalbu. Kak, lagu enak didengerinnya saat lagi mendung begini nih, ditemenin juga secangkir kopi, mantap. Kak Seli udah ngopi belum? Alhamdulillah tadi udah ya pagi-pagi ya. Salam buat Aulia, Andika, Ravanda dan juga Naira, sehat selalu buat kalian. Terima kasih Kak Seli, sama-sama Bang Ray. Nanti kita putarkan ya lagunya Titi DJ Bahasa Kalbu. Seli mau sapa lagi nih yang ada di WhatsApp. Ada Nadia yang ada di Bekasi. Halo Kak Seli, selamat siang Nadia di Bekasi. Mendung banget nih di sini katanya ya. Sambil mau dengerin lagunya Ziva dong, yang judulnya Munafik, siap. Nanti kita puterin ya lagunya ya. Yang lainnya masih boleh, Seli tunggu di 021 ya, 3440696, 021-344-1499, atau bisa juga di WhatsApp 0811-7972-7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 9912.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah berita yang tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, terus juga alamat dan juga nomor telepon Telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan salah satu media nasional yang berjudul Lowongan Kerja Bekasi, PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: menetapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 dari Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berikan untuk Anda yang masih mau request lagu, boleh banget ya, mau dengerin lagu apa siang-siang gini ya. Saya mau sapa lagi yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Galuh dari Yogyakarta, wow jauh ya. Halo, selamat siang Galuh, katanya mau dengerin lagunya Rosa yang judulnya Masih. Oke, coba nanti kita carikan dulu lagunya ya Galuh ya. Lanjut ada juga dari Arman ya di Indramayu. Cuacanya di Indramayu katanya panas banget. Waduh, terima kasih ya Mas Arman ya informasinya ya. Mau request dong lagunya Rizky Febian yang cukup tahu. Salam buat anak istri di Indramayu beserta juga keluarga besar di kawasan Narmada Lombok Barat ya. Semua aja deh katanya ya. Buat Kak Sally bersama dengan tim yang lainnya, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Arman ya. Lagunya Rizky Febian cukup tahu. Nanti kita akan putarkan. Lanjut ada juga dari beberapa WhatsApp ya. Ada juga dari Cika Thomas di Tasikmalaya hadir, simak aja. Baiklah kalau gitu ya pendengar ya. Kali ini saya akan putarkan lagu dari requestannya Galuh dulu yang ada di Yogyakarta ya. Katanya mau dengerin lagunya Rosa, Masih.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Menurut aku, kalau mau sukses, sekarang itu harus cari investasi yang hasilnya cepat. Pokoknya yang langsung kelihatan cuannya deh.
1: Ih, hasil cepat itu memang enak. Tapi ada loh yang jauh lebih penting, pendidikan dan skill.
0: Belajar terus, capek ah.
1: Justru itu modal paling kuat. Ikut kursus, upgrade kemampuan, belajar hal baru. Nanti karir dan peluang bisa lebih mudah munculnya.
0: Iya juga sih, kalau diri kita berkembang, hidup ikut maju ya.
1: Nah, betul itu. Itu adalah investasi yang hasilnya nggak pernah bohong.
2: Pendidikan dan skill adalah investasi non-finansial yang membentuk masa depan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Orang bodoh lebih cepat sukses. Karya Inyoman London dan Dodi Mawardi mengupas pandangan konvensional tentang kecerdasan dan kesuksesan. Buku ini menantang anggapan bahwa hanya orang pintar yang bisa sukses, dengan memberikan contoh dan argumen bahwa orang yang dianggap bodoh juga memiliki peluang besar untuk pencapaian keberhasilan. Buku ini dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan konsep bodoh dalam konteks teks. Bukan berarti tidak memiliki kemampuan, tetapi lebih kepada individu yang mungkin tidak menonjol dalam akademik atau dianggap tidak pandai dalam ukuran konvensional. Mereka memiliki keunikan tersendiri. Jika dioptimalkan, bisa menjadi faktor penting dalam meraih kesuksesan. Bab 1 ini menjelaskan bagaimana paradigma kesuksesan. Penulis menguraikan bagaimana definisi sukses seringkali terdistorsi oleh pandangan umum yang sempit, yang biasanya menilai sukses dan pencapaian akademis dan intelektual. Dalam bab 2, penulis memaparkan bagaimana keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang yang dianggap bodoh. Misalnya, mereka seringkali lebih berani mengambil resiko, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, dan cenderung lebih kreatif, karena tidak terikat pada norma-norma atau aturan yang kaku. Berbagai kisah sukses dan individu yang mungkin dianggap bodoh oleh standar tradisional, namun berhasil meraih sukses besar. Contoh-contoh ini mencakup tokoh-tokoh terkenal, maupun orang-orang biasa yang berhasil mengubah hidup mereka. Melalui keunikan dan kegigihan mereka ini, bisa kita baca pada bab 3 buku ini. Bab 4, penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan keunikan dan kekuatan yang dimiliki. Ini termasuk cara mengembangkan mindset yang positif, pentingnya jaringan dan relasi, serta strategi-strategi khusus dalam menghadapi kegagalan dan rintangan. Bab 5, fokus pada pengembangan mentalitas sukses. Penulis menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang terbuka dan fleksibel, serta keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses jika mereka mau berusaha dan tidak takut untuk gagal. Buku ini ditutup dengan rangkuman dan motivasi untuk para pembaca agar tidak takut untuk bermimpi besar dan terus berusaha, ataupun latar belakang akademis atau penilaian orang lain terhadap mereka. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, sebuah karya yang menginspirasi dan memberikan perspektif baru tentang kesuksesan. Orang Bodoh Lebih Cepat Sukses, karya Inyoman London dan Dodi Mawardi, terbit tahun 2007.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sambil menunggu requestan dari Anda ya. Ini saya mau update dulu nih, harga pangan kabarnya naik di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Mungkin Anda juga boleh berbagi nih informasi bagaimana harga pangan ya di wilayah Anda. Karena dari staf khusus gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Ciko Hakim ini menghimbau agar masyarakat tidak panik buying di panik buying gitu ya, di tengah kenaikan harga pangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ini masyarakat diimbau berbelanja secara bijak dan juga tidak panik karena pihaknya berkomitmen menjaga inflasi pangan tetap terkendali demi kesejahteraan warga Jakarta. Ciko juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah dan juga Badan Pangan Nasional untuk menjaga kestabilan harga secara keseluruhan. Menurut Ciko, kenaikan harga pangan disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha ya, seperti biasa nih kalau lebaran gitu ya. Ini harga pangan mulai naik nih, harganya wah cukup tinggi begitu ya. Nah, penyebab lainnya adalah terjadinya curah hujan yang tinggi. Jadi Ciko menjelaskan bahwa curah hujan yang masih tinggi ini menyebabkan salah satu penurunan produksi dan juga kualitas panen hortikultura seperti cabai, terus juga bawang merah, bawang putih. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta ini melakukan beberapa langkah yang konkret. Salah satunya melakukan pemantauan rutin dan juga intensif harga pangan strategis di pasar tradisional ya, baik secara langsung maupun melalui aplikasi informasi harga pangan Jakarta. Nah, bagaimana update-nya kalau untuk di wilayah Anda pendengar, bagaimana untuk harga cabai, bawang merah, bawang putih gitu ya, utamanya coba Anda boleh sampaikan kali ya, kira-kira di wilayah Anda harganya di angka berapa? Boleh update di 0811 7972 7912. Jadi kalau hal ini ternyata ditanggapi juga secara langsung ya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP Jakarta yang memantau secara ketat fluktuasi harga pangan menjelang Idul Adha agar tetap terkendali. Luar biasa ya, biasa kalau menjelang lebaran gitu ya, harga-harga pangan suka naik. Apalagi ini cuacanya juga lagi hujan terus gitu pendengar ya, yang akhirnya tadi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang akhirnya naik. Oke, untuk Anda pendengar yang mau request lagu atau mau memberikan informasi terkait dengan harga kebutuhan pokok, boleh banget ya 0811 7972 7912.

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100%
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, lagu tadi yang menutup perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally siang hari ini hingga sore hari. Nanti akan dilanjutkan oleh Ruli Hutahayan yang akan melanjutkan siaran di Jakarta sore ini. Sally Najamil pamit, pendengar. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia menemani Sally di Pro 1 dari Jakarta. Dan kali ini Sally pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 6.000 anggota Palang Merah Remaja tingkat Mula, Madya dan Wira tahun 2026 dilantik di halaman kantor wali kota hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 kemarin. Pelantikan ini dipimpin oleh wali kota Mun Jirin. Dikatakan dia sangat mengapresiasi para jajaran PMI Kota Jakarta Timur atas konsistensinya dalam membina remaja melalui kegiatan positif dan edukatif. Ia juga mengapresiasi antusiasme sekolah dalam mendukung pembinaan PMR melalui kegiatan Kepalang Merahan. Beralih ke informasi berikutnya, staf khusus gubernur dan wakil gubernur Jakarta bidang komunikasi publik Chico Hakim menyebutkan kenaikan harga pangan di ibu kota dipicu oleh meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Penyebab utama dari kenaikan harga tersebut adalah kombinasi dari faktor cuaca dan juga peningkatan permintaan. Curah hujan yang masih tinggi menyebabkan penurunan produksi dan kualitas panen hortikultura seperti cabai, bawang merah dan bawang putih. Selain itu, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman juga menjadi salah satu penyebabnya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta melakukan beberapa langkah konkret, di mana diadakannya koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti BUMD, Perumda Dharma Jaya dan pemerintah pusat serta produsen dan juga distributor untuk memastikan pasokan tetap lancar. Sekian kilas berita pukul 15 saatnya Jakarta sore ini.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Niscahaya dari Bilal Indrajaya, pendengar Pro 1 menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore, saya Roli Hutahayan menemani Anda di hari Minggu ya, 24 Mei 2026. Semoga hari Minggu Anda hingga pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ini sudah cukup menyenangkan ya. Walaupun kalau buat saya tadi memang cukup menantang ya. Karena tadi berangkat ke kantor harus berkejaran dengan langit yang gelap. Terus di jalan harus kena gerimis gitu ya. Cukup menantang hari Minggu saya. Pulang siaran saya harus makan enak ya. Dan kayaknya tadi mau berangkat ke kantor gitu, mau siaran, astaga enak banget kasur ini ya gitu. Tapi mengingat saya mau kaya raya ya. Saya beranjak dari tempat tidur, mandi dan segala macam, lalu berangkat siaran. Kalau Anda gimana? Semoga hari ini komplit senangnya. Dan untuk Anda yang mungkin ada jadwal gereja di pukul 16 atau pukul 15, 17, atau mungkin di pukul 19 gitu ya. Nih yang paling mepet di jam 16 atau 17 nih kalau mau gereja. Semangat, hati-hati di jalan dalam berangkatnya ke gereja. Semoga lancar-lancar, gak kena hujan, aman-aman aja. Jadi ibadahnya bisa tenang, bisa damai ya. Untuk Anda yang punya jadwal ketemu sama teman-teman atau keluarga atau janjian sama pasangan gitu ya, happy-happy terus. Walaupun ini di daerah Jakarta Barat ya, tadi saya dari rumah tuh dari Slipi terus ke Jati Baru, Tanah Abang, Budi Kemuliaan, Muadan Merdeka Barat sih terpantau gerimis ya pendengar Pro 1. Kalau misalnya di tempat Anda sekarang hujan deras atau gerimis juga atau masih mendung, boleh loh di update sama saya, membantu pendengar Pro 1 lain yang saat ini mungkin masih ada di jalan ya, entah bawa kendaraan pribadi atau pakai transportasi umum, bisa update di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 atau di 3441499. Saya akan mengajak Anda flashback dulu deh ke tahun 1999. Ini ada Brandy and Monica with The Boy Is Mine.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Juicy Lucy dengan Tampar ya. Ini kayaknya kalau ngomongin Juicy Lucy udah lama ya, nggak melihat mereka untuk perform gitu. Apakah lagi rest dulu karena dari kemarin ini terus ya show terus nih, kota ke kota ke kota ke kota gitu ya. Dan ngomong-ngomongin tentang show ya, mendengar Pro 1 ini ada salah satu boy band yang jadi favorit aku dari zaman aku kecil ya. Aku kenal mereka ketika mereka duet sama Sherina dengan lagu I Have a Dream ya, Westlife. Pacar pertama aku gitu ya, pacar pertamanya teenager gitu. Tergila-gila sama Brian saya tuh ya. Nah, ini Westlife nih kabarnya akan mengadakan konser di Indonesia tahun 2027. Tapi sepertinya udah enggak heran ya. Kalau Westlife tuh hampir tiap tahun kayaknya mampir ke Jakarta. Curi tiga tahun depan dia udah punya apartemen tuh ya di Pik 2. Saking seringnya konser ke Indonesia ya. Dan untuk konser tahun depan di 2027, tepatnya di tanggal 23 Januari ya, boyband yang akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wow, ini besar sekali berarti konsernya ya. Ini ternyata tiketnya sudah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam pendengar Pro 1. Ini terjual habisnya kemarin ya, hari Sabtu tanggal 23 Mei, di mana pembukaan tiketnya itu dari pukul 10 pagi dan harganya tuh dari Rp850.000 sampai 2.750.000 rupiah, ini sebelum pajak ya. Dan ternyata pas malam harinya nih langsung sold out ya, tiketnya benar-benar sold out gitu. Dimana di konser 25 tahun perjalanan Westlife ini nantinya pasti akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan juga penampilan yang megah ya. Di perjalanannya pasti ada lagu-lagu yang bisa kita nikmati bersama, yang bisa kita karaokein bersama ya. Dan nanti Anda bisa mendengar salah beberapanya, ada Flying Without Wings, ada Swear It Again, ada My Love, ada If I Let You Go, ada Word of Our Own ya, dan hits-hits Westlife lainnya yang menemani perjalanan hidup jutaan orang selama 25 tahun terakhir. Dan dalam merangkum perjalanan 25 tahun Westlife ini, Westlife menghadirkan album terbaru mereka yang judulnya The Ultimate Collection dalam berbagai format, termasuk vinyl dan juga kaset. Siapa yang dulu masa mudanya dihiasi dengan kaset? Roll yang katangan. Saya dulu hidupnya ditemani oleh kaset gitu ya. Saya ada momen saya nabung dan saya beli kaset, karena zaman dulu tuh kaset buat saya cukup mahal. Pendengar Pro 1, satu kaset tuh bisa 18.000, 19.000, 22.000, sampai terakhir beli tuh ada kali 35.000 gitu ya. Jadi memang harus nabung tuh dari duit jajan. Atau ketika ulang tahun dihadiahin kaset gitu. Kemudian dalam The Ultimate Collection ini, di mana album ini akan merangkum 21 lagu paling populer ya, yang dinyanyikan oleh Westlife ataupun yang dipopulerkan oleh Westlife, seperti You Raise Me Up yang kita kenal dengan Josh Groban. Lalu ada Uptown Girl, ada Flying Without Wings, dan juga ini memperkenalkan formasi baru Westlife ya, yang tinggal 3 orang aja, ada Shane Filant, ada Nicky Bryant, dan juga Kian Egan. Dan maaf, ada 4, ada Mark Feely juga nih ya. Dan ini juga direkamnya di Dublin, Irlandia, pendengar Pro 1. Oke lah kalau begitu, saya akan mengajak Anda flashback juga sama Westlife, yang saya yakin lagu ini juga bisa mengingatkan Anda pada masa-masa itu. Dan langsung karaoke bersama. Ini dia My Love.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: The Decision Maker, unlock the potential of everyone in your organization, one decision at a time, karya Dennis Baik, memperkenalkan pendekatan revolusioner dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ia berargumen bahwa keputusan terbaik dalam suatu organisasi seharusnya tidak hanya dibuat oleh eksekutif tingkat atas, tetapi oleh mereka yang paling dekat dengan masalah yang dihadapi. Baik menyampaikan idenya melalui sebuah cerita fiksi yang menggambarkan perjalanan Tom dan Susan, dua pemimpin yang mengambil alih sebuah perusahaan dan mencoba menerapkan model kepemimpinan berbasis kepercayaan. Mereka mendesentralisasi pengambilan keputusan, memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan strategis yang berdampak langsung pada pekerjaan mereka. Konsep utama dalam buku ini bahwa karyawan yang diberdayakan untuk membuat keputusan akan merasa lebih dihargai, lebih bertanggung jawab, dan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan memberikan kepercayaan dan membiarkan individu mengambil keputusan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan kolaboratif. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan. Pemimpin harus siap melepaskan kontrol dan memberikan kepercayaan penuh kepada tim mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihukum. Baik juga menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dalam implementasi sistem ini. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memahami visi, nilai, dan tujuan organisasi agar membuat keputusan yang selaras dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, The Decision Maker, buku yang menginspirasi para pemimpin untuk mengubah cara mereka mengelola tim dengan membangun budaya kepercayaan dan pemberdayaan. Buku ini memberikan wawasan berharga bagi siapa saja yang ingin menciptakan organisasi yang lebih dinamis, inovatif, dan berbasis pada tanggung jawab bersama. The Decision Maker, karya Dennis Baik, diterbitkan pada tahun 2013. Baik adalah penulis buku terlaris versi New York Times. Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Baik.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Hai Cak, aku dengar sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya manfaat buat warga apa sih?
3: Banyak banget, Gi. Yang paling terasa itu dari sisi ekonominya. Warga jadi lebih mudah dapat akses modal usaha.
2: Maksudnya pinjaman tanpa ribet gitu?
3: Iya, Gi. Lebih mudah, lebih aman, dan bunganya juga lebih ringan. Jadi warga nggak tergantung lagi sama rentenir-rentenir itu.
2: Oh, berarti usaha kecil desa juga bisa berkembang ya?
3: Betul banget, Gi. UMKM jadi lebih hidup karena ada dukungan modal dan kemitraan usaha dari koperasi.
2: Selain itu, Ca, ada dampak lainnya nggak sih?
3: Ada dong, Gi. Koperasi juga menciptakan lapangan pekerjaan. Ada yang jadi pengurus, administrasi, sampai tenaga operasional.
2: Jadi bukan cuma bantu usaha, tapi juga buka pekerjaan ya?
3: Bener banget, Gi. Bahkan pemasok dan mitra usaha juga bisa berasal dari warga desa sendiri.
2: Oh, wajar ya kalau ekonomi desa bisa jadi lebih kuat dan mandiri ya, Ca?
3: Itu tujuan dari KDMP. Membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan kebersamaan.
2: Wah, kalau gitu ini bukan sekedar koperasi, tapi penggerak perubahan desa. Wah, keren.
4: Koperasi Desa Merah Putih, bersama membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera.
5: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
6: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

Once dengan ku cinta kau apa adanya menemani Anda di Jakarta sore ini mendengar Pro 1 Roli Huta Hayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali mengingatkan Anda nih, di minggu depan ternyata ada sebuah tanggal cantik yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai long weekend ya. Karena di tanggal 27 Mei itu tepat jatuhnya di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan di tanggal 28-nya itu dikasih privilege cuti bersama ya untuk Anda. Itu hari Rabu dan Kamis. Jadi kalau misalnya liburnya mau panjang, mungkin itu bisa ambil cuti di hari Jumat ya. Atau mungkin ada privilege dari kantor nih ya, yang dapat WFH yang kantornya ada jadwal WFH ya. Atau mungkin sekarang Anda sudah menikmati long weekend panjangnya, karena di Sabtu Minggu weekend, terus Anda masih punya cuti yang banyak. Jadi Anda bisa ambil cuti tuh di Senin dan Selasa. Kemarin udah disubmit ya, jadi liburnya jadi lebih panjang hingga hingga tanggal 28 gitu ya. Seru banget nih yang udah punya privilege cutinya masih di approve dapat privilege cuti bersama dan lain-lain gitu ya. Sepertinya sudah teratur jadwal nih libur panjangnya mau ngapain. Tanggalnya juga bagus ya buat yang gajian tanggal 25 buat yang gajian tanggal 1, tanggal 10 bersabar, harap bersabar ya, belum merdeka tapi duitnya masih ada kan ya buat long weekend. Karena kalau ngelihat kalender ini bulan Mei luar biasa liburnya banyak banget ya. Apa enggak boncos? Harusnya sih enggak boncos ya kalau atur keuangannya dengan baik gitu. Semoga ya semuanya baik-baik aja in this economy kalau kata orang-orang ya. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini pendengar Pro 1? Apakah memang sekarang juga lagi colong-colong, lagi kosong-kosong gitu waktunya untuk menentukan libur minggu depan mau kemana bersama dengan siapa gitu ya. Libur-libur pendek aja, libur-libur singkat aja gitu. Sambil saya mau menyapa Bapak Evan Lumatau ya. Evan, Bapak Evan nih lagi ada di stasiun Tanah Abang dari Serpong. Di sini hujan ya. Ternyata di Serpong hujan, ternyata sampai Jakarta juga sama. Iya, tadi di Jakarta sempat gerimis nih Pak Evan. Di Serpong tadi apakah hujan deras atau gerimis juga? Boleh diupdate ya. Untuk Anda yang juga mau update informasi cuaca atau mungkin informasi lalu lintas di hari ini, silahkan boleh 0811 7972 7912.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang hari ini punya jadwal jalan-jalan gitu ya, bersama dengan yang tersayang atau sama keluarga gitu, hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda menyenangkan dan gak kena hujan ya. Karena terakhir saya tuh nyampe kantor ya sekitar pukul 15 tuh lagi gerimis tuh di Jakarta Barat dan juga sebagian Jakarta Pusat. Bagaimana di tempat Anda nih pendengar Pro 1? Boleh ya update-update sama saya di 0811 7972 7912, atau bisa juga lewat line telepon di 0213440696 dan 3441499. Sambil saya temani dengan lagu-lagu yang manis, setelah ini ada dua lagu manis yang akan menemani Anda di hari Minggu yang syahdu ini ya, mendung-mendung sendu gitu, tapi kita kasih yang manis-manis aja. Ada Raisa featuring Barsena Bestandi dengan Awal Kisah Selamanya, dengan dan juga abis itu ada Nuh ya, NUH, yang judulnya Teruntuk Mia, untuk Anda.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tempe dari berapa kilo kacang kedelai, Bang?
3: Ya, tadi sekintal bisa.
2: Kerjanya dari jam berapa, Pak?
3: Dari jam 8.
2: Jam 8 sampai jam 1.
4: Nah, sebenarnya dalam penyusunan RKPD ini berapa sih proporsi daripada usulan-usulan daripada reses teman-teman itu terakomodasi? Itu yang ingin kita make it clear.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Pengusaha tahu tempe menghadapi tantangan mahalnya harga bahan baku. Pimpinan DPRD DKI meminta hasil reses anggota dewan dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Berita selengkapnya. Pengusaha tahu tempe menghadapi tantangan mahalnya harga bahan baku. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Beralih profesi dari nelayan menjadi perajin tempe, Holik kini menggantungkan hidupnya di sebuah pabrik tempe rumahan di kawasan Jakarta Utara. Dengan ketekunan dan kerja keras, perantau asal Pemalang ini mampu menghasilkan hingga 1 kuintal tempe setiap harinya untuk dipasok ke pasar-pasar lokal. Menurut Holik, saat diwawancara RRI Jakarta bahwa proses pembuatan tempe membutuhkan waktu sekitar 3 hingga siap jual. Tahapannya dimulai dari perebusan kedelai selama 2,5 jam, kemudian direndam selama 1 hari 1 malam. Meski terlihat sederhana, profesi perajin tempe memberikan penghasilan yang cukup kompetitif. Holik mengungkapkan bahwa ia mendapatkan upah harian sekaligus gaji bulanan.
4: 3 hari.
2: Abang berarti sehari bisa bikin tempe dari berapa kilo kacang kedelai, Bang?
3: Ya, berarti sekintal bisa.
4: Sekintal.
3: 100 kilo.
2: Prosesnya dari kerjanya dari jam berapa, Pak?
3: Dari jam 8.
2: Jam 8 sampai jam 1.
3: 1.
2: Bang, tapi suka-sukanya nih kerja jadi bikin tempe apa sih, Bang?
3: Ya, kesel lah kalau nggak ada libur ya.
2: Oh, nggak ada libur?
4: Karena sendiri ya?
3: Sendiri.
2: Karena sendiri.
3: Produksi buat pasar sih.
2: Oh, ini produksinya buat pasar. Pasar mana ini, Bang?
3: Pasar.
5: Sama halnya dengan pengelola pabrik tahu, Holik juga merasakan dampak kenaikan harga kedelai yang cukup signifikan akibat fluktuasi harga global. Meski harga bahan baku naik, ia bersyukur permintaan tempe di pasar tetap stabil dan tidak mengurangi volume produksinya. Di sisi lain, meski memiliki penghasilan yang cukup baik, Holik mengaku belum memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS. Jika sakit, ia biasanya berobat secara mandiri. Saat ini Holik tinggal di mes yang disediakan oleh pemilik pabrik, sehingga ia bisa lebih hemat dalam biaya tempat tinggal dan transportasi. Kisah Holik memberikan gambaran mengenai ketangguhan para pekerja sektor informal di Jakarta yang tetap produktif menjaga rantai pasokan pangan lokal meski harus merelakan waktu istirahat dan belum mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan yang memadai. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta.
1: Sementara itu, harga beras di pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Maiska Dereisa melaporkan.
6: Harga beras di pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Para pedagang mengaku daya beli masyarakat terus menurun dalam 2 tahun terakhir, sehingga berdampak pada pemasukan mereka. Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar Baru, Partio, mengatakan harga sejumlah jenis beras hingga saat ini belum mengalami kenaikan signifikan dan stok masih tersedia. Namun, kondisi ekonomi masyarakat membuat jumlah pembeli berkurang dibanding sebelumnya.
7: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, ya itu udah berkurang ya. Hampir 50%-an ya. Nah, animo pembeli itu berkurang, hampir 50%. Ya kita cuma bertahan aja, Mbak, ya. Kita juga ngandali cuma lengganan aja ya. Kalau yang dari luar-luar juga udah berkurang. Ya harapan kita juga harga stabil ya, Mbak, ya. Kasihan konsumennya ya, Mbak, itu.
6: Partio mengaku penurunan daya beli tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Akibat kondisi itu, pendapatan pedagang disebut turun hingga sekitar 50% dibanding saat kondisi pasar masih ramai pembeli. Meski demikian, Partiyo berharap kondisi ekonomi masyarakat segera membaik agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali meningkat. Ia juga berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses kedewanan. Eksekutif diharapkan dapat menyediakan alokasi khusus dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027. Demikian disampaikan Wibi Andrino kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
4: Nah, yang poin penting dari 7 poin itu adalah tentang pokok-pokok pikiran atau reses daripada teman-teman dewan dan juga ada musrembang. Nah, sebenarnya dalam penyusunan RKPD ini berapa sih proporsi daripada usulan-usulan daripada reses teman-teman itu terakomodasi? Itu yang ingin kita make it clear sehingga teman-teman dalam hal pembahasan nanti dalam rapat-rapat itu bisa jelas. Jangan saja yang dipersepsikan eksekutif seakan-akan punya programnya sendiri, punya prioritasnya sendiri. Sementara prioritas yang diberikan usulan dari teman-teman dewan itu tidak terakomodasi.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem ini menyatakan pengalokasian khusus untuk hasil reses anggota dewan menjadi penting agar usulan konkret dari warga yang dijaring oleh para anggota legislatif dapat realisasi secara tepat sasaran. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gubernur Banten mengapresiasi pembinaan tenis Pemprov Pelti dan Polda Banten yang berhasil melahirkan atlet berprestasi. Fitria Aulia melaporkan.
8: Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi pembinaan olahraga tenis yang dilakukan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau Pengprov Pelti Banten bersama Polda Banten. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri pembukaan kejuaraan tenis Kapolda Banten Cup 2026 di UH Tennis Center, Kota Serang pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, pembinaan olahraga tenis di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah atlet muda Banten juga mulai menorehkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kejuaraan Kapolda Banten Cup 2026 menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan atlet tenis lapangan di Provinsi Banten. Turnamen tersebut diikuti 20 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta berasal dari Provinsi Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga sejumlah kementerian. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang konsisten mendukung pembinaan olahraga tenis di Banten. Ia menilai kolaborasi antara Pemprov Pelti Banten dan Polda Banten telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan atlet daerah. Menurutnya, hasil pembinaan kini mulai terlihat dari lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan.
9: Saya mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh insan-insan olahraga di Provinsi Banten. Terima kasih kepada Pak Kadispora dan Ketua Koni yang telah secara sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya untuk bisa Provinsi Banten menjadi tuan rumah PON 2032.
8: Ia menyebut hasil pembinaan mulai terlihat dari lahirnya atlet-atlet potensial asal Banten. Salah satu atlet binaan Pemprov Pelti Banten saat ini sedang mengikuti pertandingan internasional di Kazakhstan. Selain itu, Banten juga memiliki atlet tenis peringkat 1 nasional, kelompok umur 10, asal Kota Serang. Menurut Andra Soni, capaian tersebut menunjukkan pembinaan tenis di Banten sudah berada di jalur yang baik. Ia berharap seluruh pihak terus memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga tenis di daerah. Dukungan itu dinilai penting agar prestasi atlet terus meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten juga menargetkan peningkatan kualitas atlet menuju berbagai ajang nasional. Sementara itu, Kapolda Banten Hengki mengatakan, turnamen tersebut menjadi wadah mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Kejuaraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tenis lapangan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan itu dimanfaatkan sebagai sarana mencari bibit atlet potensial. Para peserta bertanding dalam sejumlah kategori usia dan kategori internal Polda Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pengusaha tahu tempe menghadapi tantangan mahalnya harga bahan baku. Pimpinan DPR DKI meminta hasil reses anggota dewan dimasukkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: 4 yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

Irwansyah, pecinta wanita, pendengar Pro 1, menemani Anda di sore hari ini, di Jakarta sore ini, bersama saya Roli Huta Hayan, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya cuaca di Jakarta semakin ini ya, semakin mendung gitu menuju sore hari. Dan kayaknya kalau udah mendung kayak gini, dingin-dingin gini, enak sih cemal-cemilnya. Yang hangat-hangat ya, pendengar Pro 1. Kayaknya teh anget gitu enak ya ke badan, atau kopi panas gitu ya, ditambah bolu coklat atau bolu keju, atau mending pisang goreng aja ya. Tetap gak bisa lepas dari gorengan. Semoga ini santai sorenya seru dengan cemilan-cemilan di rumah ya, pendengar Pro 1. Atau sekarang Anda lagi di jalan sambil ngemil gitu ya, hati-hati dan enak-enak deh pokoknya, ditemenin juga sama Pro 1, dan juga ditemenin dengan lagu-lagu yang enak juga menemani sore Anda nih, pendengar Pro 1 ya. Atau mungkin sekarang ini ada pendengar Pro 1 yang sambil dengerin radio, terus juga sambil prep gitu ya, food preparation untuk seminggu ke depan gitu, atau sekarang lagi bersiap-siap nyediain bumbu-bumbu gulai kali, atau sate gitu ya, karena nanti kan tanggal 27 tuh Idul Adha ya, pendengar Pro 1 ya. Dan biasanya tuh banyak yang bakar-bakaran tuh, nyate gitu ya. Atau bikin gulai gitu, atau bikin tongseng. Saya mah tinggal nunggu undangan aja deh kalau gitu. Nanti hari Rabu abis siaran langsung meluncur ya. Atau sekarang juga lagi ada Anda yang lagi mencoba teh baru gitu ya, atau kopi baru yang dikasih sama kerabat Anda jadi oleh-oleh gitu. Nah, terus ditambah dengan entah pakai stevia atau mungkin pakai gula la sugar gitu ya, atau mungkin pakai brown sugar nih, pendengar Pro 1 ya. Brown sugar tuh gula coklat gitu, kayak semacam gula aren gitu, yang ada di rumah atau mengumpulkan dari restoran-restoran atau hotel gitu ya. Nah, ini saya mau ngingetin untuk Anda yang mungkin pernah menyimpan brown sugar gitu ya. Ini ternyata brown sugar ini juga bisa kadaluarsa, pendengar Pro 1 ya. Dan kadang-kadang si brown sugar ini jarang dikeluarin gitu, karena memang kebiasaannya pakai gula putih kali, atau ngelihat yang ada aja di depan mata gitu. Nah, ternyata brown sugar ini dapat disimpan brown sugar ini juga bisa ada kadaluarsanya jika tidak disimpan dengan benar gitu. Karena kalau misalnya tidak disimpan dengan benar karena udara, kandungan gula yang tinggi ini bisa mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit kit gitu ya. Dan ada juga beberapa faktor yang membuat kualitas brown sugar ini bisa menurun. Contohnya jamur ya, kalau misalnya si brown sugar ini sudah terpapar air terlalu banyak gitu. Kemudian gimana nih supaya tetap punya brown sugar yang baik ya, pendengar Pro 1, Anda bisa mengkonsumsinya selama 6 bulan setelah dibeli. Dan untuk beberapa produsen bahkan bisa mengklaim selama 2 tahun nih masa kadaluarsanya. Walaupun begitu, kandungan gula yang tinggi di dalamnya bisa mencegah pertumbuhan bakteri kalau memang bisa disimpan dengan baik ya, pendengar Pro 1. Dan tentunya kualitas brown sugar ini akan menurun seiring waktu yang berjalan. Bahkan ada juga beberapa jenis brown sugar gitu ya, di
di pasaran gitu ya, mungkin Anda sudah biasa beli brown sugar gitu ya, ini beda-beda, maka nanti tanggal kadaluarsanya juga ikutan berbeda. Bahkan rasanya juga gak semua brown sugar tuh sama gitu ya. Terus gimana nih Roli cara mengetahui secara gampang ya brown sugar ini sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa dikonsumsi, itu seperti apa? Yang pertama, muncul bau aneh atau gak sedap. Kemudian terlihat jamur secara kasat mata. Ini sudah paling gampang banget ya, terlihat langsung ada putih-putih gitu. Kemudian ada bagian gula yang basah atau berair. Kemudian adanya serangga di dalam wadah. Jadi kalau Anda melihat brown sugar-nya mengeras atau rapuh, ini nggak perlu dibuang karena masih aman untuk digunakan. Tapi kalau misalnya ada beberapa tanda yang saya sebutkan tadi, ini sudah tidak bagus brown sugar-nya ya. Jadi udah harus dibuang aja daripada nanti sakit gitu. Kemudian gimana nih cara untuk menyimpan brown sugar agar tahan lama? Anda bisa menggunakan wadah yang kedap udara ya. Kemudian dicek juga itu tanda kadaluarsanya. Kemudian Anda bisa menyimpannya ke dalam kantong plastik, kemudian masukkan marshmallow atau sepotong roti ke dalamnya untuk menjaga kelembapan si brown sugar ini. Bahkan Anda juga bisa memasukkan brown sugar atau gula coklat ini ke dalam freezer untuk penyimpanan jangka panjang gitu. Jadi si gula ini kan butuh waktu untuk mencair, tapi dipastikan nanti gula ini tidak akan rusak. Seperti itu pendengar Pro 1. Jadi biasanya nih kalau lagi ngopi, lagi ngeteh ya, atau mungkin lagi bikin bolu gula aren gitu ya, Anda penyimpanan brown sugarnya seperti apa nih? Atau mungkin ada tim yang beli brown sugar tuh secukupnya aja ya. Boleh update sama saya di 0811 7972 7912.

0: itu suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.

Stacy Orico dengan Stuck, pendengar Pro 1 di tahun 2003. Rolly Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana nih hari Minggu ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Semoga semuanya sehat di hari ini ya, pendengar Pro 1, sehingga hari Minggunya bisa digunakan untuk bersantai gitu ya. Bukannya recovery, tapi untuk Anda yang hari ini sakit, nggak enak badan, jangan lupa banyak istirahat, banyak minum air putih, makan makanan bergizi ya, yang benar-benar bergizi loh. Jangan cuma yang instan-instan aja, tapi benar-benar bergizi. Semoga semuanya baik-baik ya. Untuk Anda yang saat ini sudah mau nyampe ke gereja juga, mau ibadah jam 5 mungkin atau jam 6 ya, semangat ibadahnya, selamat beribadah untuk Anda pastinya ya, pendengar Pro 1. Dan menemani Anda di hari ini ada salah satu informasi ya, terkait dengan harga token listrik nih, yang katanya di tanggal 25 sampai 31 Mei 2026 ini akan naik. Tapi apakah ini akan naik atau tetap ya, pendengar Pro 1? Informasi yang saya terima dari kompas.com, di mana diinformasikan pemerintah sudah menetapkan tarif listrik rumah tangga yang berlaku untuk periode 25 sampai 31 Mei 2026. Untuk pelanggan subsidi, tarif listrik masih dibedakan berdasarkan daya listrik rumah masing-masing. Golongan rumah tangga 450 FA dikenakan tarif sekitar Rp415 per KWH-nya, pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang memiliki 900 volt ampere subsidi dikenakan tarif 605 per KWH. Sedangkan untuk pelanggan non subsidi tarifnya jadi lebih tinggi ya. Untuk rumah tangga di 900 volt ampere non subsidi atau 900 volt ampere RTM ini akan dikenakan tarif 1352 per KWH. Begitupun dengan pelanggan 1300 VA dan juga 2200 VA ini akan dikenakan tarif 1444 perak ya. Sementara pelanggan dengan daya besar ini mulai dari 3500 volt ampere sampai 6600 volt ampere nanti akan dikenakan tarif sebesar 1699 per KWH gitu. Jadi semoga ini bisa jadi perhatian Anda ya, ketika nanti harus isi token listrik gitu ya, dan juga harus masuk ke dalam perincian bulanan Anda gitu ya, pendengar Pro 1. Apakah pemakaiannya stabil atau ada yang naik, atau sama bulan sebelumnya tapi memang ada perubahan dikit aja nih, Rolly gitu. Sekalian juga deh saya ngingetin Anda nih, mungkin di tanggal 24 ini tagihan-tagihan Anda udah keluar ya. Kalau saya tagihan-tagihannya udah keluar kebetulan ya, listrik, air, TV kabel, internet udah keluar tuh. Saya udah diingetin untuk langsung bayar-bayar nanti ya. Kalau Anda gimana nih, pendengar Pro 1? Semoga gak ada yang terlambat ya, jadi gak harus ada yang kena denda. Atau mungkin Anda nih tagihan kartu kreditnya juga udah keluar ya. Baiklah, sambil mengingatkan Anda hitung berhitung dan cek-cek tagihan, saya akan temani dengan sebuah lagu yang kemarin juga sempat jadi perdebatan nih. Katanya ada seorang penyanyi di salah satu ajang pencarian bakat yang lebih bagus dari Lyodra nyanyiin Sang Dewi. Tapi sepertinya sih setiap orang kan punya karakternya masing-masing ya, tidak perlu ada pelabelan yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Tergantung sukanya sama yang mana aja ya. Kalau suka yang Lyodra, Lyodra. Kalau suka sama yang versi Titi DJ, ya udah Titi DJ ya. Kalau suka versi Sang Dewi yang lain juga ya enggak apa-apa juga gitu. Ya udah, ini dia langsung deh, Lyodra featuring dengan Andi Rianto, pendengar Pro 1, yang Sang Dewi untuk Anda.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saat ini beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Sehingga jika Anda mendapatkan informasi terkait dengan adanya video yang beredar di mana video tersebut merekam adanya sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebarkan menggunakan truk, ini adalah informasi tidak benar atau hoax. Untuk informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Untuk informasi cek fakta lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

aku menemani Jakarta sore ini tepatnya pukul 17 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Masih bersama saya Ruli Hutahayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan berikut ini saya mau update informasi dulu nih dari daerah Jakarta ya. Kalau kemarin Anda sempat melihat sebuah video yang beredar, ada seorang ibu-ibu ya yang direkam videonya sambil marah-marah sama seorang penumpang karena penumpang yang merekam ini tiba-tiba ditampar dan ditendang sama si ibu-ibu ini, di mana mereka berdua ini naik Jaklingko rute Lebak Bulus Cipulir gitu. Rame nih, sempat rame di sosial media gitu ya, pendengar Pro 1. Nah, ini ternyata sudah diselesaikan kasusnya dan ditelusuri gitu ya, diinvestigasi, di mana polisi mengungkapkan kalau pelaku yang berinisial NS berusia 30 tahun yang menganiaya penumpang Jaklingko 49 rute Lebak Bulus Cipulir kawasan Pesanggrahan Jakarta Selatan ini memiliki gangguan jiwa ya. Jadi untuk saat ini memang belum genap kurang lebih 1 tahun yang bersangkutan baru saja keluar dari RSJ karena ada pengalaman gangguan mental atau kejiwaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam dalam konferensi pers di Polsek Pesanggrahan hari Sabtu kemarin. Dikatakan kalau saat ini polisi sudah bekerja sama dengan pihak dinas sosial dan rumah sakit jiwa untuk kembali menangani kesehatan jiwa pelaku. Karena itu pihak kepolisian masih menunggu hasil lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku. Baru nanti setelah ada hasilnya dipastikanlah kasus ini akan ditangani sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku. Sementara itu korban yang berinisial B mengaku tidak mengira kalau pelaku itu adalah orang dalam gangguan jiwa gitu. Mungkin dia sempat punya statement gitu ya, pendengar Pro 1. Kalau ODGJ sih kayaknya enggak ya, tapi seperti orang stres gitu. Dan juga ayah pelaku yang berusia 61 tahun ini menambahkan kalau pihaknya meminta maaf atas kondisi anaknya yang terbilang membutuhkan perlakuan khusus. Terlebih suami sang anak diketahui menjaga jarak dari istrinya tanpa ada kejelasan sampai sekarang. Sehingga kabarnya ini depresi setelah dia berkeluarga, karena sebelum berkeluarga tidak seperti itu. Dimana peristiwa ini terjadi di hari Kamis ya, di pukul 10.20 waktu Indonesia Barat di dalam angkutan Jaklingko ya, saat melintasi di kawasan Kolong Tol Ulu Jami Pesanggrahan Jakarta Selatan. Diketahui nih keadaannya, waktu itu pelaku naik dan duduk di bangku belakang sisi kanan. Kemudian pelaku meminta penumpang lain untuk membantu tap kartu pembayaran, namun mesin sempat mengalami error. Dan setelah kartu berhasil digunakan, korban ini menerima kartu tersebut dari penumpang lain untuk diserahkan kembali kepada pelaku. Namun pelaku menarik kartu dari tangan korban secara kasar ya. Tidak lama kemudian saat korban turun kendaraan, pelaku tiba-tiba menampar pipi kiri korban, dan korban sempat mempertanyakan tindakan tersebut. Kemudian kembali ditampar kembali sebanyak 2 kali, lalu menendangnya 1 kali. Kemudian keduanya terlibat adu mulut hingga sopir menghentikan kendaraan dan seluruh penumpang diminta turun. Akhirnya korban melapor dan polisi berhasil menangkap pelaku di kawasan Kebon Jeruk Jakarta pada hari Jumat kemarin. Semoga ini kasusnya cepat selesai. Kemudian terkait dengan ODGJ ini ya, pendengar Pro 1, ini sepertinya harus menjadi perhatian khusus juga ya untuk Dinsos Provinsi DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat beberapa berita yang sempat beredar, ini ODGJ sering melakukan tindakan yang tidak menyenangkan ya kepada orang lain gitu. Dan ini sekarang diinformasikan oleh Dinsos Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, ini memastikan penanganan orang dengan gangguan jiwa saat ini dapat ditanggung gratis melalui BPJS Kesehatan. Petugas Suku Dinas Sosial Kecamatan Pesanggrahan Sansan dalam konferensi persnya mengatakan kalau pihaknya akan berkoordinasi dengan Polsek Pesanggrahan terkait dengan penanganan terduga pelaku penganiayaan di dalam angkutan Jaklingko yang dialami dan diduga mengalami gangguan kejiwaan. Ini juga mungkin menjadi perhatian khusus untuk mungkin kita keluarga ya, pendengar Pro 1, yang memiliki sahabat, kerabat, ataupun saudara.

Daerah terdekat yang memilih dengan ODGJ memang harus dengan pendampingan khusus ya. Jangan dilepas jalan sendiri, ntar tiba-tiba meresahkan warga yang lain. Marilah sama-sama kita saling jaga kalau gitu ya, pendengar Pro 1. Semoga kita selalu dilindungi dimanapun kita berada ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang hari ini juga mau update informasi lalu lintas dan informasi cuaca, boleh silahkan di 0811 7972 7912.

0: Cer, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Episode bahagia dari Govinda, pendengar Pro 1, menemani kita di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini juga saya mau menginformasikan ya, menuju ke sore hari ini sepertinya sudah banyak juga pendengar Pro 1 yang mulai kembali ke rumah gitu ya, atau mungkin saat ini sudah siap-siap mau pulang dari mall atau dari tempat wisata gitu ya, karena mau menjaga keamanan gitu pendengar Pro 1. Apalagi belakangan ini rame tuh kasus isu-isu pocong ya, dimana ada yang bilang juga nih yang baru adanya pocong bergolok gitu ya, dimana hal ini meresahkan warga di media sosial juga. Oleh karena itu, Polsek Ciputa Timur ini meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi viral tersebut mengenai pocong bergolok yang belakangan ini ramai di media sosial ya, pendengar Pro 1 ya, karena hal ini dipastikan belum terbukti kebenarannya. Dan juga di mana sebelumnya ini beredar sebuah unggahan gambar di media sosial yang menarasikan adanya sosok berkostum pocong jadi-jadian yang berkeliaran sambil membawa parang atau sajam atau senjata tajam ya. Kapolsek Ciputa Timur Kompol Bambang Askar Sodik menegaskan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menemukan bukti valid mengenai adanya orang berkostum pocong yang membawa sajam seperti yang ramai di perbincangkan. Berdasarkan hasil penelusuran dan penyelidikan polisi di lapangan, sosok pocong yang sempat memicu keresahan warga ini sebenarnya merupakan seorang pengamen, dan oknum warga ini menggunakan kostum pocong sebagai daya tarik saat berkeliling mencari uang pada malam hari ya. Sejauh ini belum ada indikasi laporan warga yang melaporkan terkait dengan membawa senjata tajam atau sajam gitu, pendengar Pro 1. Tapi karena isu ini beredar juga, oleh karena itu diminta masyarakat untuk tidak gampang percaya ya, karena hal tersebut disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menambahkan narasi palsu yang provokatif. Memastikan situasi kondusif dan juga meredam kecemasan publik, Polsek Ciputa Timur ini terus mengintensifkan razia dan patroli malam di berbagai titik rawan, termasuk di kawasan Komplek Pertamina. Lebih lanjut lagi, pihak kepolisian mengimbau warga agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menyaring informasi di internet, terutama dengan maraknya potensi penyebaran konten hoax hasil manipulasi kecerdasan buatan atau AI gitu. Sejauh ini diinformasikan bahwa situasi keamanan di wilayah hukum Ciputa Timur masih dalam keadaan aman dan terkendali, pendengar Pro 1 ya. Ini membuat sedikit deg-degan ya isu si pocong-pocong ini, dan semoga ini di wilayah Anda aman-aman aja, sama-sama saling jaga gitu ya pendengar Pro 1, atau mungkin sekarang nih bapak-bapak sudah dapat jadwal ronda. Mau mengupdate nih, ada WhatsApp dari T.E.C. Hamid di Bogor. Halo T.E.C. Hamid. Halo Mbak Ulil, kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah, puji Tuhan kami sehat-sehat Mbak. Mari kita ngambil sore dulu nih pakai bolen coklat keju. Wah, enak banget ada bolen ya. Baru datang masih hangat, temennya teh manis panas. Iya nih, sore-sore gini enak kayaknya minum yang anget-anget ya. Update cuaca dulu deh. Bogor sekitarnya hujan intensitas sedang. Suhu udaranya 26 derajat Celcius. Hujannya awet nih Mbak dari jam 12.30 tadi. Terima kasih TEC untuk informasi cuaca dari Bogor. Ini di Medan Merdeka Barat sudah hujan ringan ya, tapi awet nih. Tadi sempat ada geluduk-geluduk, agak sedikit takut ya. Takut kelaperan, maksudnya bingung ini mau pesan makan malam apa ya kalau hujan di luar. Tapi semoga semuanya Anda baik-baik saja ya di perjalanan pendengar Pro 1. Saya temani dengan lagu-lagu yang enak, salah satunya dari Tompi dengan Tak Pernah Setengah Hati. Sama seperti saya yang gak pernah setengah hati menemani Anda di Jakarta sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini. Tadi Tompi dengan Tak Pernah Setengah Hati ya. Menyapa juga Teh Eca di Bogor nih, yang selalu penuh hati untuk Pro 1 RRI Jakarta katanya. Terus-terusan ya Teh Eca, gak boleh bohong. Dan pendengar Pro 1, saya juga akan mengajak Anda serta mengingatkan Anda kalau nanti tepat di pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya akan berkumandang. Mungkin sekarang Anda boleh menyelesaikan dulu segala aktivitas Anda ya. Siap-siap untuk salat maghrib gitu, ajak keluarga juga untuk beristirahat sejenak ya sebelum beribadah. Kalau gitu, sambil menunggu azan maghrib di pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan Murotal Quran dari surat Al-Mulk nomor 1-12. Selamat beribadah untuk Anda di azan maghrib nanti pendengar Pro 1.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pada suatu hari, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Dari apa dia terbuat? Apakah dari emas, perak, atau sesuatu yang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, turunlah surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa wahyu dan membacakan surat Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat Al-Ikhlas, kaum musyrikin Quraisy terdiam. Mereka tidak dapat membantah kebenaran yang terkandung dalam surat tersebut. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya yang sempurna, dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas menjadi jawaban yang tegas dan jelas atas pertanyaan kaum musyrikin Quraisy. Surat ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.

sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sarq, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Lembayung Bari dari Saras Dewi, pendengar Pro 1. Jadi lumayan kangen sama Bali nih jadinya. Kalau Anda gimana? Adakah sebuah kota yang lagi Anda rindukan saat ini? Kalau tiba-tiba dikasih tiket gratis, akomodasi gratis sama uang

Mungkin ada yang baru pulang liburan ya. Dan juga apa namanya di Jakarta-Jakarta aja gitu ya. Kayaknya kulitnya harus segera dibenahi gitu ya. Apalagi kalau yang lagi pulang liburan tuh pasti kena matahari, kena polusi, segala macem gitu ya. Biasanya langsung facial. Tapi kalau Anda yang kayaknya di kantor rumah gitu ya, udah pakai sunscreen, udah pakai skincare, tapi kok kulitnya masih gak glowing nih pendengar Pro 1. Coba cek deh, udara di ruangan kantor Anda tuh udah bagus apa belum. Karena kepala petugas medis di Klinik Kali India, ada Dr. Anindita Sarkar menjelaskan kalau penyebab udara di ruangan kantor dapat berpengaruh terhadap kulit menjadi kusam. Salah satu perubahan paling penting yang diamati adalah peningkatan kehilangan air atau transepidermal, dan ini mengacu pada jumlah kelembapan yang keluar dari kulit ke atmosfer dan merupakan indikator kunci yang menilai fungsi dan kesehatan penghalang kulit pendengar Pro 1. Jadi kulit yang kusam ini juga bisa disebabkan oleh AC yang berkepanjangan dan lingkungan dalam ruangan dengan tingkat kelembapan yang jauh lebih rendah daripada udara luar ruangan alami. Faktor-faktor ini pada dasarnya membentuk dasar dari banyak masalah kulit yang terkait dengan udara kotor. Bahkan 6 jam paparan di dalam ruangan ini dapat membuat kulit terlihat lebih kasar, lebih merah, lebih kering, dan lebih lelah, dengan pori-pori dan garis-garis halus tampak lebih terlihat dan menonjol. Akibatnya, suatu proses terjadi di dalam kulit yang menyebabkan tekstur kering dan kasar. Menurut Sarkar, teo yang lebih tinggi menandakan penghalang kulit yang terganggu karena peningkatan kehilangan kelembapan kulit ya. Jadi kulit meradang, kencang, kusam, dan mengelupas setelah berjam-jam berada di dalam ruangan. Jadi memang AC ini punya pengaruh penting ya di dalam ruangan dan kulit Anda. Jadi untuk masalah kelembapan di dalam ruangan sendiri, mungkin Anda sekarang bisa tuh mulai sharing ya patungan sama teman kantor Anda untuk beli humidifier gitu ya di dalam ruangan untuk menetralkan suhu udara dan juga melembabkan udara gitu ya. Dan juga ini ada beberapa alat yang juga menghilangkan bakteri-bakteri di udara gitu agar tetap lembab. Kalau itu udah nggak ketolong, mungkin bisa menambah skincare Anda dengan serum hidrasi ya, atau beli pelembab yang ada kandungan hyaluronic acid-nya, atau sering-sering cuci muka gitu kali ya, sama dibantu dengan minum air putih yang banyak nih pendengar Pro 1. Kalau nggak berhasil juga, ganti kantor apa ganti teman kantor nih menurut Anda?

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Brian McKnight dengan Back at One, pendengar Pro 1. Wah, ini lagu yang membuat kita belajar menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mengingatkan juga nih, di tahun 1999 juga teringat Brian McKnight juga hampir tiap tahun ya datang ke Indonesia. Dan mengingatkan Anda juga nih nanti ya, kalau di tanggal 27 ini ada libur Idul Adha di hari Rabu, yang ini tuh dikeker-keker akan menjadi long weekend juga ya, untuk Anda yang punya privilege long weekend. Tanggal 27-nya hari Rabu, 28-nya hari Kamis, tanggal 29-nya hari Jumat. Ini biasanya diambil sama teman-teman yang punya privilege WFH ya. Terus juga kalau kantornya kasih cuti bersama, atau mungkin cuti bersamanya jadi double, atau yang ngambil cuti aja gitu, dilanjut sampai tanggal 1 Juni ya. Itu hari lahir Pancasila, biasanya libur. Tapi untuk beberapa rekan-rekan ini harus masuk dan harus upacara. Habis upacara jangan lupa foto dulu ya nanti ya. Kemudian mengingatkan long weekend ini untuk Anda yang bisa long weekend ya. Salah satu destinasi yang favorit juga nih kalau ada long weekend di satu minggu penuh gitu ya, adalah Yogyakarta, di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Jogja ini juga kembali menyiapkan berbagai langkah antisipasi ya untuk menghadapi lonjakan penumpang selama libur panjang Idul Adha 2026 yang juga berdekatan dengan hari lahir Pancasila. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menambah perjalanan kereta api untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat menuju Jogja dan Solo. Saya juga kemarin sempat kepikiran nih, ke Solo enak kali ya, atau ke Jogja gitu sebentar aja. Manajer Humas KAI Daop 6 Jogja, Feni Novida Saragi, mengatakan kalau peningkatan jumlah penumpang ini akan diperkirakan ini mulai terlihat sejak tanggal 26 Mei 2026 atau sehari sebelum libur nasional Hari Raya Idul Adha ya. Dan menurutnya, tinggi minat masyarakat melakukan perjalanan juga dipengaruhi masa libur yang cukup panjang serta meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Jogja dan Solo yang selama ini menjadi destinasi favorit selama musim liburan. Dia juga menyebutkan daya tarik wisata budaya, rekreasi hingga panorama alam di kedua daerah tersebut menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih bepergian menggunakan kereta api selama periode long weekend Idul Adha 2026. Selain faktor pariwisata, peningkatan kualitas layanan kereta api juga dinilai ikut mempengaruhi tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi rel ya. Terkait dengan aspek keselamatan, kenyamanan, serta ketepatan waktu perjalanan hingga permajaan sarana dan prasarana disebut menjadi nilai tambah layanan KAI Daop 6 Jogja. Baiklah, untuk Anda yang mungkin nanti punya jadwal liburan ke Jogja, selamat berlibur. Jangan lupa dicek dulu tiketnya, berangkatnya tanggal berapa, dari stasiun mana ya. Jangan lupa juga di booking tuh hotelnya, tempat menginapnya ya, atau mungkin mau berkunjung ke rumah saudara ya, ada di Jogja, di Solo dan sekitarnya gitu. Untuk Anda yang belum bisa liburan, ya udah saya ajak Anda liburan lewat lagu dulu ya. Ini dia Aditya Sofyan dengan Sesuatu di Jogja.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 itu dia Fudu. Bener gak ya saya bacanya? Semoga betul ya. Salam untuk leader tahun 1995. Menemani Anda mengantarkan untuk mendengarkan informasi cuaca kelautan untuk perairan di wilayah DKI Jakarta dan utara Jawa Barat. Sekarang saya akan mengajak Anda tersambung dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok bersama dengan Prakirawan Indra di sore hari ini.
1: Baik, selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, bersama saya Indra, prakirawan cuaca pada Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Sedangkan potensi hujan sedang di sebagian wilayah perairan Kepulauan Seribu pada malam hari. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot di perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon, 15 knot di perairan Bekasi, Karawang, 20 knot di Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu bagian selatan. Dan waspada adanya peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang terjadi di perairan Subang, Indramayu, dan Cirebon. Sedangkan kategori gelombang laut rendah di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, Bekasi, Karawang, dan Teluk Jakarta. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter akan terjadi pada pukul 21 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 WIB esok siang. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Prakirawan Indra untuk informasi cuaca kelautannya. Pendengar Pro 1, itu tadi informasi cuaca kelautan yang juga semoga bisa memberikan Anda informasi ya terkait dengan penyeberangan dan juga mungkin kegiatan melaut Anda. Siapa tahu ada yang memancing ya besok mulai menghabiskan libur nih, atau mungkin dapat cuti atau sengaja ngambil cuti buat mancing ya pendengar Pro 1, atau mungkin juga untuk Anda yang tinggal di wilayah pesisir juga. Dan pendengar Pro 1, kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini, dan nanti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung dengan RRI Programa 3 untuk dinamika olahraga. Tapi sebelumnya saya punya lagu-lagu yang enak dulu untuk Anda nih, seperti yang satu ini dari internasional, ada musisi luar negeri, ada Zeza. Zeza tuh yang tulisannya SZA, bacanya Zeza. Nobody's Got Me, menemani Anda di malam hari ini.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Iya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cil emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah turun cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya ada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Baninya kada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 karung, 3 karung tuh dinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh lah, ke harga benihnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya, Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi

0: kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhu Suma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
2: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
3: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
2: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
4: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
2: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang.

Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

The Cinnamons, pendengar Pro 1, selamanya cinta menemani di Jakarta sore ini bersama saya Roli Huta Hayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tinggal sebentar lagi nih saya menemani Anda ya, pendengar Pro 1. Dan semoga Anda sekarang sudah mulai bersiap untuk beristirahat ya, menuju besok di hari Senin. Atau mungkin sekarang baru ada yang pulang ibadah sore, mau makan malam dulu, abis itu pulang boleh. Hati-hati di jalan, selamat hari Minggu untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Atau mungkin Anda baru selesai makan malam nih, saya punya informasi untuk Anda yang baru aja selesai makan malam. Dan ada 3 hal yang bisa Anda lakukan agar setelah makan malam ini Anda bisa tidur lebih nyenyak. Wah, asik banget ya, udaranya udah adem, terus udah makan malam, persiapan besok juga udah selesai semua, udah tinggal lele aja nih istirahat ya. Nah, memang setelah makan malam, setelah adanya asupan makanan masuk ke dalam tubuh Anda, ini biasanya menentukan seberapa nyenyak seseorang terlelap. Nah, kegiatan ini yang Anda lakukan setelah makan malam juga ternyata memiliki dampak yang sama pentingnya. Ahli gizi terdaftar di Love.Life, Emily Michelle, RDN, CSSD, CDCS menegaskan pentingnya hal tersebut bagi tubuh. Apa yang dilakukan orang-orang ini agar tidurnya lebih nyenyak setelah makan malam? Ya, rutinitas makan malam ini adalah salah satu hal yang paling kuat ya, tetapi jarang dimanfaatkan pendengar Pro 1. Jadi untuk mengatur metabolisme, hormon, dan juga kualitas tidur. Dimana tidur ini bukan cuma sekedar momen istirahat semata, karena tidur adalah periode aktif bagi tubuh untuk melakukan perbaikan, detoksifikasi, dan kalibrasi ulang untuk tubuh Anda. Namun, sebuah proses juga sangat berhubungan dengan apa yang Anda lakukan di 2 atau 3 jam sebelum Anda tidur. Ini adalah kebiasaan yang bikin tidur Anda lebih nyenyak. Yang pertama, agar bisa bangun rutinitas persiapan tidur yang santai. Setelah makan malam selesai, terapkan rutinitas bersantai yang konsisten. Ini bisa membantu transisi tubuh dari kesibukan siang menuju waktu istirahat ya. Anda bisa menggunakan baju tidur berbahan katun dan menggunakan spray dari bahan yang serupa ya. Bahan katun ini emang enak banget di tubuh. Gak cuma pakaian tidur, pakaian dalam juga enak banget yang berbahan katun dan lebih sehat. Begitupun spray Anda, pendengar Pro 1 ya. Mungkin selama ini mencari spray yang motifnya lucu-lucu gitu ya, kembang-kembang meriah gitu ya, atau warna yang meriah. Tapi yang paling penting ternyata adalah memilih bahannya. Bahannya harus katun gitu ya, karena bahan katun ini bisa membantu mendinginkan suhu tubuh agar mudah terlelap saat jam tidur tiba. Jadi bisa dicek dulu tuh ya, spray Anda sudah 100% katun atau tidak, karena ini bisa mencegah terbangun pada malam hari karena kegerahan gitu. Yang kedua, memberikan jeda waktu untuk memungkinkan sistem saraf bergeser ke mode istirahat. Ini bisa menurunkan hormon stres serta meningkatkan hormon tidur ya. Jadi harus tenang dulu gitu pikirannya ya, pendengar Pro 1. Jangan aktif-aktif banget tuh sebelum tidur. Jangan malah main sudoku atau enggak isi TTS, makin pusing nanti mau tidurnya ya. Kemudian bisa melakukan gerakan fisik yang ringan ya, untuk bisa dapat tidur yang berkualitas nih, pendengar Pro 1. Berolahraga santai mencegah tubuh mengeluarkan respons insulin berlebih dan mempermudah transisi menuju kondisi yang rileks. Jadi ada sekitar 10-15 menit gerakan ringan untuk membantu tubuh mengatur kadar gula darah gitu, pendengar Pro 1 ya. Ini bisa jalan santai 10-15 menit ya, dan atau mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama pasangan, sama keluarga gitu. Dan yang terakhir, Anda bisa menyeruput minuman hangat nih. Dan Anda bisa juga memilih minuman-minuman hangat favorit Anda. Salah satunya adalah susu hangat ya. Ini kalau susu ini kayak akan triptofan yang baik untuk memicu rasa kantuk. Makanya kalau anak kecil kalau mau tidur dikasih susu ya, anteng, itu dia salah satunya. Kemudian manfaat lainnya, susu mengandung magnesium dan kalsium, keduanya mendukung relaksasi dan mendorong tidur yang lebih dalam. Jadi
susu adalah pilihan yang tepat nih untuk membuat tidur Anda menjadi lebih nyenyak. Semoga tiga informasi yang bisa Anda lakukan setelah makan ini membuat Anda hari ini jadi tidur lebih nyenyak.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Sini Bernadette featuring Junior Arif, Bahasa Kalbu. Enak ya ternyata versi yang ini. Semoga menemani malam Anda lebih tenang, lebih santai, dan siap untuk kembali beraktivitas di hari Senin besok di tanggal 25 Mei 2026. Jangan lupa besok ganjil ya pendengar Pro 1. Kalau gitu Roli Hutahian pamit dari Jakarta sore ini, dan setelah ini akan dilanjutkan di Jakarta malam ini.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 102FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta Malam Ini. Jakarta Malam Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta Malam Ini bersama dengan Severly Jan yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda untuk Jakarta Pusat dan mungkin di seluruh wilayah DKI Jakarta di guyur hujan, tapi Anda bisa tetap berbagi informasi tentunya bersama kami ataupun kegiatan yang seru di akhir pekan ini bersama dengan keluarga tercinta. Dapat memberikan informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Beberapa dengar, kita awali Jakarta Malam Ini satu single dari Yovie Nuno dengan Manusia Biasa.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saya kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Jakarta dengan judul drama Kuhapus Air Matamu. Selamat mendengarkan.
1: Kuhapus Air Matamu, naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

0: Ya mau kerja lah, say. Lu narik ojek, Nengke?
1: Iya, gue narik ojek. Ayo lu sini, gue antar ke salon tempat kerja lu.
0: Ih, boleh juga tuh, antar gue ye.
1: Ayo, naik.
0: Iya, nih gue naik deh.
1: Narik doang.
0: Eh, say, jangan ngebut-ngebut dong. Ngeri nih.
1: Ah, masa gini aja takut.
0: Gimana kalau kita nikah aja?
1: Hah? Apa yang lu bilang?
0: Kita nikah aja.
1: Kok ketawa sih?
0: Gue ini serius loh, ngajakin lo nikah. Kita ini berdua jadi omongan orang-orang di kampung sini. Gue dibilang banci lah. Terus lu dibilang banci juga. Lantaran lu kayak lelaki sih, tomboy. Yuk, kita buktiin ke orang-orang kampung sini kalau kita ini bukan orang yang seperti mereka kira.
1: Ya udah deh, kita nikah. Tapi bentar, ini kenapa lu ngelamar gue di jalan raya gini sih, Ding?
0: Lah, itu kan sesuai profesi lu sebagai tukang ojek online. Jadi pas kan kalau Eke ngelamar you di jalan raya. Eke, udah saatnya kita hapuskan air mata kedua orang tua kita. Kita buktiin kalau kita ini bukan banci.
1: Ya udah deh, gue mau kawin sama lu, Ding.
0: Alhamdulillah, akhirnya gue punya calon istri juga. Laku di gue.

0: Alhamdulillah ya Markona, si Diding anak gue ame si Nongke anak lu udah nikah. Tetangga udah pada kagak bergunjing lagi tentang anak kita.
1: Dan yang paling menyenangkan lagi nih ya, Mak Diding, ayo denger si Nongke lagi hamil.
0: Hah? Baru juga 2 bulan nikah, udah hamil tuh si Nongke. Tokcer juga tuh si Diding anak gue.
1: Ya udah deh, siap-siap ya kedatangan cucu pertama kita.

0: Ini udah kelima kalinya ya Bapak dipanggil ke sekolah. Kamu ini ada-ada aja deh. Yang nonjok hidung anak sampai berdarah lah. Yang kamu tonjok kan anak kelas 6 lagi. Kamu aja masih kelas 4. Mengapa sih persoalannya?
1: Biar tahu rasa tuh anak. Lagian ngatain Ali terus. Katanya Ali anak banci.
0: Aduh Ali, biarin aja sih. Yang penting Bapak bukan banci. Bapak ini laki tulen loh. Jadi Ali jangan kepancing ya.

0: kunci daripada lu anak tukang copet. Sini lu, gua tonjok lu. Gue bilangin mak gue lu,
1: gue gak takut.
0: Bapak lu sekalian bilangin semuanya.
2: Eh Ali, kenapa ribut nak?
0: Itu Pak Rusdi, anak-anak itu pada ngatain Ali. Ali digatain anak banci Pak.
2: Ali, Ali harus sabar ya. Ali seperti anak bapak dulu. Ali tahu kan pekerjaan bapak sebagai pengangkut sampah. Nah sekarang itu, dulu anak-anak kampung sini pada menghina Erwin anak bapak. Mereka pada ngatain Erwin anak tukang sampah, Erwin anak

0: Nungke, anak kita si Ali udah berubah. Kita enggak lagi deh dipanggil guru ke sekolah.
1: Ya enggak lah Bang, sekarang si Ali anak kita ini udah jadi bintang kelas dan lebih sabar deh.
0: Iya, sekarang Ali anak kita lebih sabar deh. Habisnya kamu sih dulu ngajarin dia karate. Akibatnya dulu dia tukang berantem deh.
1: Eh Bang, Aye ngajarin karate buat bela diri bukan buat berantem Bang.
2: Ya udah, itu semua udah berlalu. Sekarang cucu gue Ali udah sadar, selalu menjadi juara kelas.
3: Iya Nek, Ali udah sadar. Ali ingin selalu juara kelas. Ali ingin jadi presiden Nek. Ali ingin sukses. Kalau dulu bapak dan ibu bisa menghapus air mata nenek, dan sekarang Ali pun ingin menghapus air mata bapak dan ibu Ali. Ali ingin menunjukkan ke teman-teman yang dulu bilang Ali anak banci, kini Ali menjadi orang yang sukses.
2: Amin.
4: Kuhapus Air Matamu dimainkan oleh Daryl sebagai Diding, Jasmine sebagai Nongke, Swartini sebagai Nyak Markona, Ida Sulinda sebagai Mak Ida, Bagita sebagai Pak Rusdi, Musa sebagai Aili. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Penulis dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Swartini.

Pernah kepikiran gak sih kapan pertama kali es batu masuk ke Indonesia? Ternyata es batu pertama kali tiba di Indonesia pada November 1846 loh. Dibawa oleh kapal dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie and Co. Kabar kedatangannya bahkan udah dimuat sehari sebelumnya di surat kabar Kavache Koran yang bikin heboh warga Batavia. Bayangin, belum ada teknologi pendingin waktu itu. Jadi esnya disimpan pakai selimut wol supaya nggak cepat mencair. Es baru dibongkar sehari setelah kapal merapat dan jadi sorotan utama karena memang belum pernah ada sebelumnya di tanah Hindia Belanda. Saat itu, es batu adalah barang mewah yang cuma bisa dinikmati oleh kalangan elit Belanda di kawasan Weltevreden atau Sawah Besar dan Meester Cornelis atau Jatinegara. Banyak orang sampai ngomongin es batu, ada yang bilang itu obat sariawan. Ada juga yang ngaguminya karena bentuknya yang kristal putih dan bikin tangan kaku kalau disentuh. Bahkan sampai tahun 1870, es batu masih terus diimpor dari Boston karena belum bisa diproduksi secara lokal.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Hobe Sang with the Vision, yang dirilis di tahun 2004. Saudara pendengar pernah mengalami kendala layanan publik, jangan diam saja. Sampaikan keluhan Anda lewat Halo RRI Pro 1. Yaitu satu program layanan publik ini menjadi ruang terbuka untuk Anda yang ingin suaranya didengar. Akan dibahas bersama dengan narasumber terkait, mencari solusi nyata dan juga mendorong perubahan positif. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 pagi hanya di Pro 1 RRI. Karena suara masyarakat adalah suara kita bersama.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu, takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel, karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

91,2 RRI Jakarta. Baik pendengar, saya akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp pada Ibu Iren di Tangerang. Shalom, selamat malam Ibu Iren. Have a nice weekend ya. Malam ini Tangerang cuaca hujan dari siang sampai dengan malam ataupun sekarang. And God bless you untuk Ibu Iren. Terima kasih untuk update-nya. Baik pendengar, sebanyak 24 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ataupun disingkat dengan PPKS di sepanjang jalan RS Fatmawati Raya, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan dilakukan penjangkauan, di mana Camat Kebayoran Baru Rahmat Mulyadi mengatakan penjangkauan PPKS tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat melalui video yang sempat viral beberapa waktu lalu terkait dengan maraknya PPKS pada malam hari. Dan juga disampaikan dalam kegiatan tersebut dikerahkan sebanyak 75 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, TNI Polri, FKDM, dan unsur terkait lainnya. Mana sebanyak 24 PPKS yang terjaring terdiri dari 13 perempuan dan 11 laki-laki. Dan mereka juga dilakukan pendataan dan asesmen lebih lanjut ya terkait dengan daerah asal, tujuan berada di Jakarta, serta kondisi keluarga. Dan juga dihimbau pendengar masyarakat agar tidak memberikan uang kepada PPKS di jalanan ataupun trotoar karena dapat memicu munculnya kerumunan dan juga mengganggu ketertiban umum. Baik pendengar, semoga melalui penjangkauan ini para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat memperoleh pembinaan serta memiliki bekal keterampilan untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga mandiri ke depannya.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul, mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

0: Sayur-sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega-3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bawa utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dalam kanal kenangan dalam program Kilau Kenangan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
2: Kanal Kenangan RRI.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan DAB+.
3: Selamat malam pendengar. Sudah jam 9 malam, itu artinya Kilau Kenangan hadir menemani minggu malam Anda bersama saya Amelia Adriati hingga pukul 12 malam nanti. Malam ini kita akan bernostalgia ke masa ketika hiburan paling ditunggu. Sebuah layar putih besar, di tengah lapangan banyak tukang jajanan pula. Sudah kebayang ya? Betul sekali, kita akan membahas tentang layar tancap. Pasti banyak sekali cerita menarik nih dari pendengar Kilau Kenangan mengenai layar tancap. Saya juga ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita atau mau request lagu kenangan Anda di tahun 60-90an juga boleh. Bisa langsung WhatsApp ke 0812-5019-33 dengan format nama, lokasi, lalu salam dan request lagunya. Sebagai pembuka Kilau Kenangan malam hari ini, mari kita dengarkan dulu satu lagu kenangan berikut ini.

Di era 1960-an, bioskop mulai menjadi hiburan populer di kota-kota besar di Indonesia. Namun, sebelum adanya bioskop seperti sekarang ini, kehadiran bioskop keliling atau yang kita kenal sebagai layar tancap tidak kalah populer nih pendengar. Sejak tahun 1901, layar tancap mulai digunakan sebagai pertunjukan oleh pemilik hajat yang mengadakan pesta perkawinan juga hitan. Kalau layar putih mulai dibentangkan nih di lapangan terbuka, lalu proyektor dipasang, para warga sudah siap deh untuk berbondong-bondong berkumpul menunggu film dimulai. Biasanya, layar tancap berkegiatan di malam hari sebagai hiburan rakyat. Dan pastinya juga hiburan bagi si

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kanal Kenangan RRI.
3: Kanal Kenangan RRI.
2: Kenangan Top Hits.
4: Kidung adalah album kolaborasi Chrisye bersama Raffi Kaduri dan Trio Libels melanjutkan sukses album mereka sebelumnya, yaitu Hening. Seperti pada album sebelumnya, yaitu Hening, album Kidung juga merilis ulang lagu yang pernah sukses di ajang Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors tahun 1978. Lagu Kidung ciptaan Chris Manusama merupakan salah satu lagu dalam album ini yang dibawakan oleh Chrisye, Raffi Kaduri, dan Trio Libels dengan lebih modern. Meskipun tidak ada perubahan berarti dalam aransemen musiknya, namun berhasil kembali menjadi hits. Album ini adalah kolaborasi terakhir Chrisye bersama Raffi Kaduri dan Trio Libels.

Masih di Kilau Kenangan dan selamat bergabung yang baru tune in. Sudah ada WA yang masuk di nomor 0812-5019-33. Saya bacakan ya. Ada Ibu Meli di Jagakarsa. Ngomong-ngomong tentang layar tancap, saya jadi ingat. Dulu kalau nonton layar tancap sama teman-teman, gak lupa bawa sarung. Kan kalau di lapangan biasanya banyak nyamuk. Selain itu untuk alas duduk juga. Dan persiapan kalau tiba-tiba hujan atau kedinginan. Wah, seru banget ya Bu Meli nonton layar tancap bareng teman-teman. Tapi jangan lupa jajan kacang rebusnya ya Bu. Terima kasih ya Ibu Meli atas sharingnya. Bicara tentang hujan, pendengar, ada istilahnya tuh di layar tancap, yaitu misbar alias gerimis bubar.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda sedang mendengarkan Kilau Kenangan yang akan setia menemani minggu malam Anda. Pendengar, layar tancap selain untuk hiburan rakyat, dahulu juga digunakan oleh pemerintah, khususnya melalui Departemen Penerangan sebagai sarana propaganda dan pendidikan masyarakat. Film yang diputar biasanya bertemakan nasionalisme, tentang pembangunan, dan juga penyuluhan pertanian. Alat pemutarnya pun menggunakan proyektor 35 mm dengan sumber listrik dari generator diesel. Lalu, pada tahun 1970-an, layar tancap mencapai puncak popularitasnya, sehingga film yang diputar pun mulai bervariasi nih pendengar. Dari film laga Indonesia, drama, komedi, hingga film India dan kungfu Hong Kong. Oh ya, saya mau say hi dulu nih untuk Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Ada Ibu Sri Mariati Ciptadi di Depok, dan juga ada Ibu Eka di Tebet. Spesial buat Anda semua, kita dengerin lagu.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda

Masih bersama saya Amelia Adriati di Kilau Kenangan. Bagi Anda yang ketinggalan siaran Kilau Kenangan, jangan khawatir ya. Anda bisa download RRI Digital di Play Store, lalu cari kanal Kenangan dan Anda tidak akan ketinggalan lagi siaran kanal Kenangannya. Atau Anda juga bisa dengerin relaynya di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta dan tentunya di DAB+. Pendengar, malam ini kita lagi bahas tentang layar tancap nih. Bagi Anda yang mau berbagi cerita, kirim-kirim salam atau mungkin request lagu, boleh langsung gabung aja ya di 0812 5000 1933. Masih saya tunggu sampai jam 12.

Pendengar, tahun 1970-an menjadi masa kejayaan film Indonesia di layar tancap. Film romantis dari Roma Irama, film komedi legendaris karya Benyamin Sueb, ada juga film laga yang biasa diperankan oleh Barry Prima, sampai film yang dibintangi oleh Ratu Horor Suzana. Seperti Beranak Dalam Kubur, Sundel Bolong, dan Malam Jumat Kliwon, itu wajib banget diputar dan jadi favoritnya penonton. Bahkan, banyak warga rela untuk berjalan jauh demi bisa menonton film favorit mereka di lapangan desa sebelah. Nah, bukan cuma soal film nih pendengar, layar tancap ternyata juga jadi tempat penuh cerita cinta. Katanya sih ya, remaja zaman dulu suka curi pandang nih di bawah cahaya proyektor. Ada juga yang sengaja duduk deketan, terus pura-pura lewat depan layar buat cari perhatian. Nah, kalau Anda dulu pakai modus operandi yang mana nih pendengar?

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Mimpi adalah sebuah album kompilasi karya Anggun C. Sasmi yang dirilis pada tahun 1989. Album ini sesungguhnya merupakan kumpulan single dari beberapa penyanyi, dan Anggun hanya menyanyikan dua buah lagu, yaitu Mimpi dan Bayang-Bayang Ilusi. Meskipun bukan album solonya, album ini yang berhasil melambungkan nama Anggun sebagai lady rocker di awal era 90-an. Lagu Mimpi dinobatkan sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Kenangan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam. Sudah ada beberapa pesan lagi nih yang masuk malam ini. Ada Pak Gibran di Lampung. Waktu nonton layar tancap, biasanya saya bawa sarung lebih dari satu. Yang satu lagi buat jaga-jaga kalau gebetan saya kedinginan. Modusnya ya itu tadi, berasa gentleman aja sih bisa kasih yang dia butuhkan. Act of service sekali nih Pak Gibran ya. Terima kasih sharingnya ya Bapak. Lalu ada Ibu Neni di Pondok Kopi. Saya sebenarnya kurang suka nonton film, ke layar tancap suka jajannya saja, sama suka kumpul-kumpul bareng. Karena zaman dulu kalau malam sepi sekali, kalau ada layar tancap enak jadi rame. Oh gitu, baik, terima kasih Bu Neni. Oh ya, salam-salam juga nih untuk Bang Jos di Rasela, Ibu Saurin di Simpruk, terus ada juga Ibu Nina di Depok, dan Bapak Adun di Lapangan Gaban. Spesial lagu untuk Anda semua, so

Pendengar, selain layar tancap yang populer, bahkan ada juga nih istilah-istilah yang ikonik sekali terkait dengan layar tancap. Di antaranya ada MISBAR, yang mana itu adalah akronim dari Gerimis Bubar. Bermula dari kebiasaan penonton yang langsung kocar-kacir membubarkan diri begitu hujan turun, karena biasanya kalau layar tancap itu lokasinya di ruang terbuka ya, atau biasanya di tengah lapangan bola. Lalu ada cokok, sebutan bagi para penonton setia layar tancap, khususnya anak muda ya, yang rela susah payah hadir untuk berkumpul dan nongkrong demi menonton layar tancap di berbagai titik. Oh gitu, jadi cokok itu biasanya anak-anak muda yang suka kalau ada layar tancap di desa ini, mereka ada, di desa itu mereka ada, seperti itu ya. Lalu ada juga layar tancap gede dan layar tancap kecil. Biasanya itu sebagai penanda kategori sih, untuk membedakan jenis film yang diputar. Seperti layar tancap gede biasanya untuk memutar film-film baru, sedangkan layar tancap kecil untuk film-film lama. Lalu selanjutnya ada genset atau generator set, bukan Gen Z ya. Sumber daya listrik portable yang wajib dibawa oleh operator. Karena diadakan di lapangan terbuka atau perkampungan, genset sangat penting untuk menyalakan proyektor dan

0: Sungai Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilau Kenangan bersama saya Amelia Adriati. Masih seputar layar tancap nih pendengar. Tidak ada layar tancap kalau tidak ada operator dan pita film pastinya. Pada masa kejayaannya, operator layar tancap mengandalkan pita film seluloid. Film ini dibagi menjadi beberapa roll, operator membutuhkan minimal 2 proyektor besar sekaligus agar pemutaran tidak terputus saat satu roll habis. Media ini sangat rentan putus sebenarnya karena membutuhkan daya listrik yang sangat besar hingga ribuan watt untuk lampu sorotnya dan juga perawatannya membutuhkan ketelitian mekanis tinggi. Meski begitu, pita film ini menjadi pondasi utama dalam industri fotografi dan sinematografi sebelum akhirnya tergeser oleh revolusi teknologi digital. Bicara tentang pita film seluloid, saya ingat ada satu film Indonesia ya pendengar. Judulnya Janji Joni, diperankan oleh Nicholas Saputra yang bertugas jadi pengantar pita film dari satu bioskop ke bioskop lainnya. Memang terlihatnya agak ribet ya. Syukurnya semakin modern, alat perekam pun berevolusi menjadi semakin praktis.

era 90-an, televisi swasta dan video kaset mulai hadir di banyak rumah nih pendengar. Masyarakat kini bisa menikmati film tanpa harus pergi ke bioskop atau lapangan. Dan perlahan budaya layar tancap mulai berkurang. Meski kini layar tancap sudah jarang ditemukan, misbar dan layar tancap tetap menjadi bagian penting di sejarah hiburan Indonesia. Layar tancap mengajarkan tentang arti kebersamaan, kesederhanaan, dan kebahagiaan yang hadir dari menonton film bersama orang terkasih di bawah langit malam. Sangat romantis. Tentunya banyak kenangan hadir di sana dan menjadi cerita bagi generasi sekarang.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Angin Malam adalah lagu yang diciptakan oleh Kina Nasution, Debby Nasution, dan Eros Djarot. Lagu ini pada awalnya merupakan sebuah lagu insidental yang digarap oleh Eros Djarot, Debby Nasution, dan Kina Nasution untuk film perkawinan Dalam Semusim yang dirilis pada tahun 1976. Kemudian ketika album Badai Pasti Berlalu memasuki tahap produksi, Eros berinisiatif mengembangkan soundtrack film Badai Pasti Berlalu menjadi satu album penuh dengan membawakan beberapa lagu dari film perkawinan Dalam Semusim untuk dimasukkan ke dalam album Badai Pasti Berlalu. Dalam proses rekamannya, Angin Malam dinyanyikan oleh Chrisye yang juga memainkan bass, sedangkan keyboard dan piano akustik dimainkan oleh Yoki Suryo Prayogo. Kinan mengisi bagian drum, sedangkan untuk keyboard dan sebagai pengaransemen lagu Angin Malam dikerjakan oleh Debby Nasution. Pada tahun 1999, Angin Malam dibawakan kembali oleh Chrisye dengan aransemen hasil kolaborasi bersama Erwin Gotawa. Versi ini dimuat ke dalam album remake Badai Pasti Berlalu yang dirilis di tahun yang sama. Kenangan Top Hits.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilau Kenangan malam hari ini. Ada beberapa pesan kembali masuk, kita bacakan ya. Ada Ibu Susan di Curug. Pembahasan malam ini benar-benar bikin flashback ke masa lalu. Seru banget sih, karena pada zaman itu keluar malam masih agak susah ya. Karena kebanyakan strict parents dan ada jam malam juga. Boleh keluar kalau ada layar tancap aja. Kalau sekarang udah ada bioskop, jadi mau nonton kapan aja bisa. Tapi tetap aja ada khasnya sendiri kalau layar tancap tuh. Salam-salam juga untuk pendengar setia Kilau Kenangan ya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Susan atas sharing dan salam hangatnya. Selanjutnya saya mau salam-salam juga nih. Ada Bapak Seno di Condet. Ada Bapak Farhan di Lebak Bulus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini mendengarkan Kilau Kenangan. So, enjoy.

Pendengar Kilau Kenangan, tidak terasa ya, sudah 3 jam kita lewati bersama malam hari ini. Meski zaman berubah dan teknologi terus berkembang, hangatnya suasana layar tancap tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Karena yang dirindukan bukan hanya filmnya, tetapi kebersamaan yang tercipta di balik layar putih sederhana itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita, kirim salam, dan request lagu pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mendengarkan Kilau Kenangan yang hadir setiap minggu malam pukul 9 hingga 12 malam. Saya Amelia Adriati pamit undur diri, sampai bertemu di Kilau Kenangan berikutnya. Selamat malam.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siar sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami program 1 RRI Jakarta senang sekali ya bisa hadir lagi untuk Anda menyampaikan informasi, inspirasi dan juga hiburan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti ya. Dan kali ini kita berjumpa di hari Senin pendengar, awal pekan tanggal 25 Mei 2026. Gimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan juga sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di awal pekan ini ya, hari Senin. Setelah kemarin Anda istirahat, cooling down, Anda nge-recharge lagi energinya di weekend, hari Sabtu dan juga hari Minggu yang kayaknya kemarin hujan lumayan ini ya, lumayan konsisten gitu ya hujannya ya, hari Sabtu, hari Minggu gitu. Jadi mungkin banyak di antara Anda yang di rumah saja. Semoga semuanya sehat-sehat, semoga semuanya sudah siap dengan agenda kegiatan Anda di hari Senin ini. Kali ini bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini, akan ada banyak informasi menarik untuk Anda sampai dengan jam 10 nanti. Dan Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, boleh silakan Anda sampaikan informasinya ya. Cuaca di tempat Anda bagaimana pagi hari ini? Atau mungkin traffic nanti untuk Anda yang akan menuju ke tempat aktivitas Anda, sampaikan di 0811 7972 7912.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.
2: Hari Senin ini pendengar, semoga apa yang Anda rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa juga untuk Anda awali dengan berdoa. Kaum muslimin dan muslimat yang belum menjalankan kewajiban sholat subuh, silakan Anda tunaikan kewajiban Anda. Dan nanti bisa bergabung kembali bersama dengan kami, karena nanti akan kami hadirkan kajian mutiara pagi pendengar. Insya Allah nanti akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Anda nanti kami undang untuk bertanya langsung ke ustazah ya, seputar tema kita pagi hari ini di 08 11 79 7 912. Tapi sebelumnya kita akan simak bersama Murotal Quran yang kali ini akan bacakan surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan 9.

Salah satu nabi yang dikenal karena kesabarannya yang luar biasa adalah Nabi Ayub. Ia pernah diuji dengan penyakit kulit yang luar biasa, sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Kesabaran Nabi Ayub disebutkan dalam firman Allah surat Sot ayat 44. Dan ambillah dari tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Seluruh keluarganya menjauh karena penyakit yang dideritanya, serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta dan bendanya. Meskipun demikian, ada seorang istri dan dua saudara yang tetap setia menemani beliau dan selalu memberikan makan. Setelah sekian lama mengalami penderitaan, kemudian Nabi Ayub alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta agar penyakitnya segera diangkat dan mendapatkan kesembuhan. Seperti dalam firman Allah, surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku,

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi, dan kali ini kami sudah terhubung dengan ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini. Ada ustazah Dr. Dia Atul Milah LC MTHI. Beliau ini adalah dari WAZIN ya, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, bidang pendidikan dan penelitian DPW WAZIN Provinsi Jawa Timur, sekaligus juga dosen program studi IAT di Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Farid.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah kami baik-baik saja dan sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu ya. Amin, amin, amin. Kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Dia, ini adalah Hakikat Rezeki Perspektif Al-Qur'an. Anda nanti bisa menyimak materi atau pesan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Dia Atul Milah LC MTHI, dan kami tunggu gabung Anda untuk bertanya seputar tema kita pagi hari ini di 08 11 79 72. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Farid atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu ala al-qulubi allati ja'at salmisun nur wa ala al-uquli allati tajtami'u litabahatha 'anil haqiqah wa ala al-arwahi allati ma zalat تؤمن أن الكلمة الطيبة قادرة على تغيير العالم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما

0: تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat pada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar setiap Pro 1 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hakikat rezeki perspektif Al-Qur'an. Ketika mendengar kata rezeki, kebanyakan orang langsung membayangkan uang pastinya, gaji, kemudian usaha yang lancar, rumah mewah, kendaraan, atau harta benda lainnya. Padahal Al-Qur'an memandang rezeki jauh lebih luas daripada sekedar materi. Dalam Al-Qur'an, rezeki bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi juga apa yang Allah berikan untuk menopang kehidupan kita, baik berupa materi maupun non-materi, kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, waktu luang, ketenangan hati, bahkan kemampuan untuk beribadah juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Bahkan seekor semut kecil di balik batu hitam dalam gelap malam pun tidak luput dari perhatian Allah. Maka manusia seharusnya memiliki keyakinan bahwa rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keyakinan ini bukan berarti membuat kita malas berusaha. Sebab dalam Islam, tawakal harus berjalan bersama ikhtiar. Burung saja keluar dari sarangnya di pagi hari untuk mencari makan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa burung pergi pagi-pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ini artinya apa? Artinya, ada usaha, ada gerak, ada ikhtiar, maka Allah akan menyiapkan rezeki bagi kita. Sahabat pendengar Pro 1 yang dimuliakan Allah, salah satu kesalahan manusia dalam memahami rezeki adalah menganggap bahwa banyaknya harta menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Padahal belum tentu demikian. Al-Quran mengajarkan bahwa banyak harta bisa menjadi nikmat, tetapi juga bisa menjadi ujian. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi bukan berarti Allah membenci seseorang. Dalam surah Al-Fajr ayat 16-17, وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا Kalla balla tukrimuna liyatim. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali, bukanlah demikian. Sebenarnya, kamu tidak memuliakan anak yatim. Pada tafsir karangan Sayyid Qutb, yang berjudul Tafsir Fi Dhilalil Quran, ia menjelaskan bahwa penyebab rezeki terbatasi itu karena disebabkan mereka sendiri, yaitu mereka tidak memuliakan anak yatim, mereka menganiaya dan memakan harta anak yatim. Sehingga Allah membalasnya dengan menjadikan rezeki mereka menjadi sempit. Itulah salah satu penyebab rezeki kita menjadi sempit, yaitu kita tidak memuliakan anak yatim. Manusia sering keliru memahami pemberian dan penyempitan rezeki. Ketika diberi kelapangan, ia merasa dimuliakan. Ketika disempitkan, ia merasa dihinakan. Padahal keduanya adalah sama-sama ujian kehidupan. Karena itu, ukuran kebahagiaan dalam Islam bukanlah seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa berkah rezeki tersebut. Ada orang yang hartanya sedikit tetapi hidupnya tenang, keluarganya harmonis, ibadahnya nikmat, dan hatinya juga tentram. Sebaliknya, ada orang yang hartanya melimpah tetapi hidupnya penuh kecemasan, konflik, dan kegelisahan. Disinilah pentingnya memahami konsep barokah dalam rezeki. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang mendatangkan kebaikan, ketenangan, dan mendekatkan kita kepada Allah. Lalu bagaimana cara menjemput rezeki yang berkah menurut Al-Quran? Pertama, memperkuat ketakwaan kepada Allah. Seperti dalam firman surah At-Talaq ayat 2, وَيَرُزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari rezeki dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali manusia terlalu fokus mencari pintu rezeki, tetapi lupa memperbaiki hubungan dengan Sang Maha Pemberi Rezeki. Padahal kedekatan kepada Allah justru menjadi sebab terbukanya keberkahan hidup. Kedua, bekerja dengan cara yang halal. Islam sangat menekankan pentingnya makanan dari penghasilan yang halal. Sebab sesuatu yang haram mungkin terlihat menguntungkan hanya sesaat, tetapi akan menghilangkan keberkahan hidup. Nabi Muhammad mengingatkan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dalam mencari nafkah, harus jujur dalam berdagang, amanah dalam bekerja, dan tidak mengambil hak orang lain. Ketiga, gemar bersedekah. Secara logika manusia, memberi akan mengurangi harta. Tetapi logika Al-Quran justru sebaliknya. Sedekah membuka pintu rezeki. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jika kita bersedekah, pahala kita diibaratkan seperti satu tangkai padi yang berasal dari satu biji saja, akan tetapi bisa menghasilkan mi'atu habbah atau 100 biji dari satu tangkai tadi. Allah berfirman bahwa apa saja yang kita infakkan, Allah akan menggantinya. Banyak orang yang merasakan bahwa setelah membantu orang lain, justru Allah membukakan jalan kemudahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Sahabat pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern hari ini, banyak orang mengalami kecemasan tentang rezeki. Ada yang takut masa depan, takut miskin, takut kalah bersaing, bahkan rela mengorbankan kesehatan dan keluarga demi mengejar materi. Padahal Al-Quran mengajarkan keseimbangan. Kita diperintahkan bekerja keras, tetapi hati tetap bergantung kepada Allah. Kita mencari dunia, tetapi tidak melupakan juga akhirat. Jangan sampai seluruh hidup kita habis hanya untuk mengejar apa yang sebenarnya sudah dijamin Allah. Sementara kita melupakan tujuan utama kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah. Hakikat rezeki bukan sekedar tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dekat rezeki itu membawa kita kepada Allah. Karena itu, jika hari ini kita masih bernapas dengan sehat, masih memiliki keluarga yang menyayangi kita, masih bisa makan, masih bisa sujud kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah memiliki rezeki yang luar biasa. Mari kita belajar mensyukuri nikmat yang seringkali terlupakan. Menutup perbincangan kali ini, marilah kita mengingat firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, La'in syakartum la'azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, diberi rezeki yang halal, berkah, dan membawa manfaat bagi dunia serta akhirat. Demikian pengantar kajian hari ini, saya kembalikan ke Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, kami tunggu gabungan Anda. Silakan Anda bisa bertanya langsung ke Ustazah ya melalui WhatsApp kami di 08 11 79 72 79 12, atau yang mau telepon boleh kami buka di 021 344 0696 dan juga di 344 499.

0: Kita kembali lagi di kajian Mutiara Pagi. Pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga masih ada Ustazah dari Wazin ya, yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Langsung akan dijawab oleh Ustazah Dr. Dia Atul Mila LC MTHI. Beliau ini adalah dari bidang pendidikan dan penelitian DPW Wazin Provinsi Jawa Timur, sekaligus juga dosen Prodi IAT di Universitas Islam Tri Bakti Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tema kita pagi hari ini adalah tentang hakikat rezeki, perspektif Al-Quran. Silakan kami tunggu gabung Anda pendengar 08 11 79 72 7912. Ustazah, langsung saja kita bahas pertanyaan. Yang pertama ada dari Bu Nur. Selamat pagi Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, gimana caranya kita memahami rezeki yang sedikit tapi terasa cukup menurut pandangan Al-Quran? Ustazah, silakan.
1: Baik. Untuk memahami bagaimana cara kita memandang rezeki yang sedikit akan tetapi bisa cukup, maka yang pertama yaitu kita wajib bersyukur, tidak hanya berfokus kepada rezeki material saja, akan tetapi kita juga berfokus kepada rezeki-rezeki lain yang Allah berikan. Dan juga selain itu, mengingat dalam firman Allah, yaitu surah At-Talaq ayat 2, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ, dan membawa dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita hanya berfokus di ketika kita bekerja, maka kita akan mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Akan tetapi, lebih luas daripada itu, sebuah rezeki yang kita dapat tidak hanya dari pekerjaan yang kita laksanakan saja. Akan tetapi, dengan kita menjalankan keikhlasan, kemudian semuanya menjalankan dengan niat diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah apa semua yang kita usahakan akan menjadi akan mendatangkan rezeki-rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
0: Amin.
1: Dan semua yang kita miliki wajib kita syukuri, karena ketika kita mensyukuri apapun yang kita miliki, maka insya Allah Allah akan menambahkan rezeki-rezeki selanjutnya. Seperti itu Mas.
0: Ya. Iya, baik. Terima kasih Farid Ustazah ya. Berikutnya ada dari Mbak Yuni yang ada di Tangerang. Selamat pagi Mbak Yuni. Ingin bertanya nih Ustazah, apakah rejeki setiap manusia sudah diatur sejak lahir? Terus bagaimana hubungannya antara usaha, doa, dan tawakal dalam kita mencari rezeki Ustazah?
1: Baik. Rezeki yang telah Allah tetapkan kepada seseorang sudah mempunyai kadar masing-masing. Islam mengajarkan agar kita tidak terlalu iri ya terhadap pencapaian ataupun terhadap pencapaian orang lain. Sehingga, mohon maaf Mas, bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya.
0: Oke, baik. Apakah rezeki setiap manusia sudah diatur sejak lahir? Lalu hubungannya apa baik antara usaha, doa, dan tawakal dalam mencari rezeki Ustazah?
1: Iya. Iya, untuk rezeki sudah ditentukan di Lauhul Mahfudz oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah setiap manusia Allah telah menetapkan tetapan untuk seseorang dan tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Kemudian hubungan antara usaha, maka di situ Allah akan memberi kepada orang-orang yang selalu berusaha. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ustazah. Berikutnya, ada juga dari Mama Sri. Selamat pagi, Mama Sri. Ustazah, dalam kehidupan sekarang ini kan banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan. Gimana caranya biar hati tetap tenang dan yakin kalau Allah sudah menjamin rezeki hambanya, Ustazah?
1: Baik. Tadi yang seperti kami katakan, jika seperti itu, maka yang pertama kita memperkuat ketakwaan kepada Allah. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Seringkali manusia terlalu fokus ya tadi untuk mencari rezeki, tetapi lupa memperbaiki hubungan dengan sang pemberi rezeki. Jadi agar kita mempunyai rezeki yang lancar, maka kita wajib memperbaiki hubungan dulu kepada sang pemberi rezeki. Seperti itu, Mak.
0: Baik, berikutnya ada juga dari Mania yang ada di Jakarta Timur. Selamat pagi, Mania. Ustazah, apakah sedekah bisa benar-benar membuka pintu rezeki kita? Bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran? Silakan, Ustazah.
1: Iya, rezeki dengan melalui jalur sedekah itu merupakan salah satu cara menjemput rezeki. Salah satu cara menjemput rezeki, yaitu gemar bersedekah. Memang secara logika manusia memberi sesuatu kepada orang lain atau bersedekah akan mengurangi harta. Tetapi logika Al-Quran justru sebaliknya, sedekah membuka pintu rezeki. Fikulli sumbulatin mi'atu habbah. Jika kita bersedekah, pahala kita diibaratkan seperti satu tangkai padi yang berasal dari satu biji saja. Bisa menghasilkan 100 biji. Maka apa saja yang kita infakkan, Allah akan menggantinya. Bahkan banyak ya di antara kita, atau banyak di antara orang-orang ataupun orang muslim bahkan merasakan bahwa setelah membantu orang lain, justru Allah membukakan jalan kemudahan yang tidak pernah diduga sebelumnya.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik, terima kasih untuk Mas Farid dan pendengar Pro 1. Maka hakikat rezeki sebenarnya bukan tentang apa yang masuk ke kantong kita, melainkan apa yang membuat hati kita merasa cukup. Karena bisa jadi rezeki terbesar yang Allah berikan hari ini bukan rumah, bukan kendaraan, bukan uang. Tetapi kita masih diberi kesempatan hidup untuk sujud dan bertakwa kepada Allah. Itu juga termasuk rezeki yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penutup dari kami.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian kita pagi hari ini bersama dengan Ustazah Dr. Dia Atul Bilah LC MTHI. Beliau ini adalah dari Wazin ya, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, Bidang Pendidikan dan Penelitian DPW Wazin Provinsi Jawa Timur, sekaligus juga dosen program studi IAT di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Jawa Timur. Tema kita pagi hari ini tadi adalah tentang hakikat rezeki perspektif Al-Quran. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Besok Anda bisa mengikuti kembali ya Mutiara Pagi di 91.2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita lanjutkan kembali Jakarta Pagi ini sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
4: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
3: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
4: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
3: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
4: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
5: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Karena monyet itu ada 7, dia ketangkap cuma 3 yang ditembak mati. Memang ada yang besar itu nggak ketemu ya, itu mungkin. Dari dulu itu aman, nggak pernah ada rusuh monyet ini, baru-baru tahun ini lagi.
3: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, ya itu udah berkurang ya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari Berita. Teror monyet liar di Marunda meresahkan warga. Pedagang beras di Pasar Johar Baru mengaku daya beli masyarakat menurun. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, teror monyet liar di Marunda meresahkan warga. Upaya penangkapan pun belum membuahkan hasil. Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Warga di wilayah Marunda, Jakarta Utara saat ini diliputi rasa cemas akibat teror monyet liar yang kian agresif. Insiden terbaru dilaporkan mengakibatkan seorang balita mengalami luka serius akibat gigitan monyet dan cakraman hingga harus mendapatkan 30 jahitan di puskesmas setempat. Badia, salah satu saksi sekaligus keluarga korban, menceritakan detik-detik mencekam saat penyerangan terjadi. Menurutnya peristiwa itu bermula saat cucunya hendak memberikan makanan berupa pisang kepada monyet tersebut. Akibat serangan, korban menderita luka robek yang cukup dalam. Badria menyebutkan bahwa darah terus mengalir dari tangan cucunya hingga ditemukan 2 lubang bekas gigitan yang cukup besar. Korban segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis darurat.
5: Iya, sebenarnya dia lagi ngomong adiknya. Terus dia tiba-tiba keluar, mau ngasih makan pisang, mau ngasih ini piaraannya, pas dia lagi kasih, totonya tuh dari belakang udah ditubruk aja sama dia. Dia jeritan, nana tolongin. Saya lompat. Pas udah lompat, nyampe di situ dia nubruk saya. Dia lompat, monyet itu lari juga ke sana. Nah, pas udah dia lari, saya juga nggak tahu digigit. Ininya berdarah nggak tahu. Kata saya udah duduk sana lagi, pas lihat, ya Allah, darah mulu. Jadi saya sekep lagi dia, itu darah ngalir aja tuh di tangan udah kelebes saya darah. Pas kata dia, saya suruh mamanya lihat, coba lihat Ernie katanya anaknya, mama katanya lo udah ada lubangnya 2 katanya, digigit 2 ini lubang udah berlubang. Ya udah buru-buru dibawa ke puskesmas. Di puskesmas tuh dijahit sampai 30 jahitan.
4: Hingga saat ini monyet yang diperkirakan berukuran sebesar balita tersebut masih berkeliaran di pemukiman warga. Berdasarkan keterangan warga, monyet ini diduga merupakan hewan liar yang berpindah-pindah tempat, mulai dari wilayah Bekasi, Kampung Bali, Bojong, Poncol, hingga akhirnya mencapai Marunda. Pihak kepolisian dan pengelola rusun hingga petugas pemadam kebakaran sebenarnya telah turun tangan untuk menyisir lokasi. Namun hingga saat ini monyet liar tersebut belum berhasil diamankan. Beberapa jebakan telah dipasang oleh petugas di titik-titik yang telah menjadi tempat munculnya monyet. Namun hewan tersebut belum juga masuk ke dalam perangkap. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengevakuasi monyet tersebut dengan tindakan yang lebih efektif agar tidak ada lagi jatuh korban jiwa maupun luka di kemudian hari. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Harga beras di Pasar Johar Baru masih relatif normal, tapi pedagang mengaku daya beli masyarakat menurun. Berikut Maiska dari SAM melaporkan.
6: Harga beras di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat terpantau masih stabil, meski aktivitas perdagangan di pasar tradisional belum sepenuhnya ramai. Para pedagang mengaku daya beli masyarakat terus menurun dalam 2 tahun terakhir, sehingga berdampak pada pemasukan mereka. Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar Baru, Partio, mengatakan harga sejumlah jenis beras hingga saat ini belum mengalami kenaikan signifikan dan stok masih tersedia. Namun, kondisi ekonomi masyarakat membuat jumlah pembeli berkurang dibanding sebelumnya.
3: Sementara ini belum ada kenaikan, Mbak, masih ada stabil. Kalau penjualan udah hampir 2 tahun, Mbak, ya itu udah berkurang ya. Hampir 50%-an ya. Nah, animo pembeli itu berkurang, hampir 50%. Ya kita cuma bertahan aja, Mbak, ya. Kita juga ngandali cuma lengganan aja ya. Kalau yang dari luar-luar juga udah berkurang. Ya, harapan kita harga satu ya, Mbak ya. Kasihan konsumennya ya, Mbak itu.
6: Partio mengaku penurunan daya beli tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Akibat kondisi itu, pendapatan pedagang disebut turun hingga sekitar 50% dibanding saat kondisi pasar masih ramai pembeli. Meski demikian, Partio berharap kondisi ekonomi masyarakat segera membaik agar aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali meningkat. Ia juga berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil sehingga masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mempercepat verifikasi lapangan berbasis data by name by address untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah provinsi. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Pandeglang resmi memulai proses verifikasi lapangan untuk mengisi kuota 270 siswa sekolah rakyat tahap pertama milik pemerintah Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Candasari, Pandeglang. Proses penjangkauan aktif ini sengaja dipercepat guna mengejar target pemenuhan kuota belajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan menjelaskan, alokasi bangunan sekolah yang disediakan oleh provinsi tersebar secara merata untuk 3 jenjang pendidikan. Adapun untuk Kabupaten Pandeglang, otoritas provinsi menetapkan kuota awal sebanyak 270 orang peserta didik yang mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMA.
8: SR yang pertama ini sebenarnya kan punya provinsi. Ya, kami hanya diberikan kuota oleh provinsi itu hanya 9 kelas, 3 kelas SD, 3 kelas SMP, 3 kelas SMA, dengan jumlah rombel itu 30 orang. Jadi total hanya 270 orang untuk Kabupaten Pandeglang.
7: Wawan menyebut komposisi pembagian rombel dirancang secara profesional meliputi 3 kelas sekolah dasar, 3 kelas sekolah menengah pertama, dan 3 kelas sekolah menengah atas. Setiap ruang kelas nantinya akan dibatasi hanya menampung 30 orang siswa guna menjaga efektivitas serta mutu penyerapan materi ajar berasrama. Infrastruktur fisik gedung sekolah rakyat tersebut pun dikatakan Wawan terus menunjukkan progres kemajuan. Data progres fisik pada pertengahan Mei disebut Wawan telah mencapai capaian pembangunan konstruksi ruang kelas di angka 40% lebih. Pemerintah daerah menargetkan seluruh kompleks asrama dan ruangan belajar bisa fungsional total saat memasuki masa penerimaan siswa baru pada Juni dan Juli mendatang. Percepatan durasi konstruksi terus digenjot pihak pengembang meskipun masa kontrak kerja baru akan berakhir secara resmi pada bulan Agustus. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pendengar pasar semi kini kondisinya semerawut dan tidak tertata. Selengkapnya Jaleh Winarti melaporkan.
9: Kondisi pasar semi yang beroperasi mulai pertengahan bulan Oktober 2025 lalu kini terlihat semrawut dan kotor. Banyak pedagang memilih berjualan di luar pasar hingga ke pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan di kawasan tersebut. Padahal pemerintah telah menyediakan lebih dari 200 lapak bagi para pedagang yang direlokasi dari kawasan Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Tirtayasa, dan Jalan RT Hardiwinangun, kawasan Pasar Rangkas Bitung. Salah seorang pedagang sayur, Ucup, mengaku lebih memilih berjualan di luar pasar karena pembeli lebih ramai.
10: Luar sih jualannya?
11: Kan supaya ramai, nggak di dalam mah, kalang yang di depan.
10: Oh gitu, di dalam agak sepi gitu. Sekarang pindah ke sini, ramai.
9: Pedagang lainnya, Oman, mengatakan memilih berjualan di luar lapak pasar karena ukuran meja di dalam pasar terlalu kecil untuk menampung dagangannya.
12: Karena nggak muat aja tuh di dalamnya.
10: Oh, kalau gitu? Dapat berapa meja gitu?
12: Satu meja doang di dalam.
10: Jadi nggak muat, antisipasinya keluar gitu?
12: Iya.
10: Tapi kalau penjualan gimana, A?
12: Kalau di luar mah aman, Pak.
9: Sementara itu, Abah Jupri, pedagang ikan pindang, memilih lebih bertahan di dalam pasar karena tidak ingin repot memindahkan barang dagangan setiap hari.
13: Jadi capek kesana kemari, kadang-kadang ada yang pindah ke situ kalau siang. Tahan, karena lumayanlah daripada kita capek, nggak karuan, mendingan nongkrong aja di sini di tempat.
9: Hampir senada dengan Abah Jupri, Yadi pedagang kerupuk lebih memilih tetap berjualan di lapak yang disediakan pemerintah karena merasa lebih aman dan nyaman terutama saat musim hujan.
14: Nah, udah tempatnya. Ini kalau udah ditempatkan ya kita tempatin. Kan kita dikasih haknya ya. Haknya udah dikasih ya kita tempatin. Kalau penjualan mah normal aja.
9: Para pedagang berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi pasar dan mendengarkan aspirasi pedagang agar aktivitas jual beli lebih nyaman dan tertata. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Gubernur Banten mengapresiasi pembinaan tenis Pengprof Pelti dan Polda Banten yang dinilai berhasil melahirkan atlet berprestasi. Fitri Aulia melaporkan.
15: Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi pembinaan olahraga tenis yang dilakukan pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau Pengprof Pelti Banten bersama Polda Banten. Apresiasi itu disampaikan saat menghadiri pembukaan kejuaraan tenis Kapolda Banten Cup 2026 di UH Tennis Center, Kota Serang pada Jumat 22 Mei 2026. Menurutnya, pembinaan olahraga tenis di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah atlet muda Banten juga mulai menorehkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Kejuaraan Kapolda Banten Cup 2026 menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan atlet tenis lapangan di Provinsi Banten. Turnamen tersebut diikuti 20 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta berasal dari Provinsi Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga sejumlah kementerian. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang konsisten mendukung pembinaan olahraga tenis di Banten. Ia menilai kolaborasi antara Pengprov Pelti Banten dan Polda Banten telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan atlet daerah. Menurutnya, hasil pembinaan kini mulai terlihat dari lahirnya atlet-atlet potensial yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan.
16: Saya apresiasi apa yang dilaksanakan oleh insan olahraga di Provinsi Banten. Terima kasih kepada Pak Kanispora dan Ketua Koni yang telah secara sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya untuk bisa Provinsi Banten menjadi tuan rumah PON 2022.
15: Ia menyebut hasil pembinaan mulai terlihat dari lahirnya atlet-atlet potensial asal Banten. Salah satu atlet binaan Pengprov Pelti Banten saat ini sedang mengikuti pertandingan internasional di Kazakhstan. Selain itu, Banten juga memiliki atlet tenis peringkat 1 nasional, kelompok umur 10, asal Kota Serang. Menurut Andra Soni, capaian tersebut menunjukkan pembinaan tenis di Banten sudah berada di jalur yang baik. Ia berharap seluruh pihak terus memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga tenis di daerah. Dukungan itu dinilai penting agar prestasi atlet terus meningkat secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten juga menargetkan peningkatan kualitas atlet menuju berbagai ajang nasional. Sementara itu, Kapolda Banten Hengki mengatakan, turnamen tersebut menjadi wadah mempererat sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Kejuaraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tenis lapangan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan itu dimanfaatkan sebagai sarana mencari bibit atlet potensial. Para peserta bertanding dalam sejumlah kategori usia dan kategori internal Polda Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Teror monyet liar di Marunda meresahkan warga. Pedagang beras di Pasar Johar Baru mengaku daya beli masyarakat menurun. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang pagi hari ini sudah mulai sibuk dengan persiapan-persiapan ya menuju ke tempat aktivitas Anda. Hari Seninnya gimana ini? Kayaknya agak-agak mendung gak sih? Agak-agak berawan gitu ya di luaran sana. Untuk Anda yang ingin menginformasikan kondisi cuaca di tempat Anda, boleh silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 72 9 12. Di Jakarta pagi ini nanti akan ada informasi tentang penipuan WO di Bekasi ya, di mana Polres Jakarta Timur minta korban untuk menjadi korban penipuan ini untuk mengajukan laporan. Kemudian juga akan ada informasi tentang puluhan lapak bekas dan rumah warga yang terbakar di Kalideres Jakarta Barat. Anda pun juga kami undang untuk menyampaikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Silakan di 08 11 79 72 9 12. Yang mau berangkat ke tempat aktivitas Anda, jangan lupa disiapin payungnya, kayak yang disebutin sama Riana di lagu ini ya. Umbrella untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Komisi 4 DPR RI memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban dari hulu ke hilir guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan DPR terkait masih adanya keterbatasan tenaga medis dan sebaran vaksinasi hewan yang belum merata di lapangan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan akan mengundang Kementerian Agama untuk mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah guna merumuskan langkah-langkah kedaruratan dan opsi alternatif transportasi.
1: Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armusnah, disitulah haji. Maka kita akan mengundang pemerintah, Kementerian Haji untuk kembali mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah. Apa saja yang perlu menjadi langkah-langkah kedaruratan sehingga jemaah kita nanti tidak terlalu lama menunggu, kita sudah ada alternatif. Umpamanya kalau busnya tidak ada, bagaimana kita cari bus seperti itu? Nah, kalau umpamanya kembali terjadi, busnya sudah kredit tidak bisa jalan dari Musdalifah menuju Mina, bagaimana caranya? Ini yang mau kita rumuskan.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Panitia Khusus Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah ini dinilai krusial untuk mempermudah akses perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan desainer lokal dari kendala pendaftaran karya. Sibarani berharap pembahasan RUU ini dapat menghasilkan regulasi yang modern, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekosistem industri kreatif nasional.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
4: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
3: Wah, gimana tuh caranya?
4: Gini, pertama, pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa, selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
3: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
4: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.

0: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.
2: Sekarang kita akan pantau ya kondisi cuaca di Jakarta dan sekitarnya bagaimana di radar cuacanya BMKG dan perakhirannya akan seperti apa bersama dengan perakhirawan BMKG ada Clara Dea. Selamat pagi Mbak Clara.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Pantauan bagaimana pagi hari ini dan perakhirannya akan seperti apa hari ini?
3: Pagi hari ini terpantau hujan sudah mulai reda di sebagian besar wilayah Jabodetabek, namun masih cuaca masih cukup berawan. Kemudian potensinya untuk pagi ini cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal. Kemudian potensi hujan akan terjadi pada menjelang siang hari di Kabupaten dan Kota Bogor, kemudian Kota Depok. Kemudian di sore hari hujan akan meluas ke sebagian besar wilayah Jabodetabek hingga menjelang malam hari.
2: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini untuk Jakarta?
3: Kisaran suhunya berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius.
2: Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut bagaimana hari ini?
3: Baik, untuk jalur penyeberangan seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, untuk hari ini potensi gelombangnya dalam kategori aman dengan tinggi gelombang berkisar antara 0 hingga 0,75 meter.
2: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan seperti apa?
3: Baik, pagi ini untuk wilayah penerbangan masih ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi awan kumulonimbus untuk diwaspadai, di antaranya di perairan utara Aceh, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Selat Sunda, di pesisir selatan Jawa dan juga selatan Lampung, kemudian di pesisir selatan Kalimantan Selatan, kemudian di Selat Makassar, di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan juga di Papua bagian tengah.
2: Baik. Nah, Mbak Clara, ini beberapa hari terakhir ini kan hujan hampir tiap hari ya di Jakarta ya. Apa yang bisa disampaikan Mbak Clara? Karena harusnya mungkin kita sudah masuk ke kemarau sepertinya ya.
3: Baik, untuk musim kemarau saat ini untuk wilayah Jakarta khususnya masih dalam masa peralihan menuju musim kemarau. Namun demikian untuk hujan kemarin potensinya memang cukup tinggi, kemudian untuk hari ini dan beberapa hari ke depan sudah cenderung berkurang potensi hujannya. Namun kami masih menghimbau untuk para pendengar RRI agar terus waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Kemudian untuk hari ini potensi hujan yang dapat disertai dengan angin kencang di wilayah Jabodetabek diprediksi terjadi pada siang hingga malam hari.
2: Baik, untuk update informasi cuaca Mbak Clara kita bisa akses kemana?
3: Baik, untuk update informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini cuaca dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG dan juga call center di 196.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Demikian pendengar untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jakarta dan sekitarnya bersama dengan perakhiran BMKG Clara Dea. Anda mungkin mendengar ya, ada penipuan WO lagi dan kali ini terjadi di Bekasi karena videonya kemudian viral di media sosial pendengar. Video yang diunggah ini oleh salah seorang kerabat begitu ya. Ini di media sosial Threads lumayan menuai perhatian publik begitu, di mana dalam unggahan itu disebutkan bahwa sepupunya menjadi korban dugaan penipuan WO di kawasan Bekasi. Videonya ini memperlihatkan suasana resepsi yang jauh dari harapan keluarga pengantin ya. Gedung pernikahan terlihat tanpa dekorasi sebagaimana umumnya pesta pernikahan. Kemudian juga makanan yang disebutkan sudah dijanjikan oleh pihak WO itu juga tidak tersedia di sana. Dan di tengah situasi ini keluarga dan kerabat pengantin ini kemudian di video tersebut ya terlihat berupaya tetap melayani tamu undangan dengan bagikan makanan ringan dan juga air mineral secara sederhana. Suasana haru pun terlihat dalam video yang beredar luas di media sosial. Unggahan itu juga menyoroti sosok pembawa acara atau MC yang tetap hadir walaupun disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO. Nah, menanggapi hal ini, pendengar, pihak kepolisian ini Polres Metro Jakarta Timur ya meminta para korban dugaan penipuan oleh penyelenggara pernikahan atau wedding organizer atau WO membuat laporan kepolisian. Calon pengantin yang menjadi korban dugaan penipuan WO tersebut tidak bisa menggelar pesta pernikahan di Bekasi sesuai dengan dijanjikan ya. Kalau dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur Bayu Kurniawan bahwa silakan lapor calon pengantin yang ada di video Instagram itu rencananya mau melapor katanya. Kantor WO-nya ada di Cakung. Dan Bayu menyebut bahwa pihaknya siap menerima laporan dari calon pengantin maupun pihak yang merasa dirugikan atas dugaan penipuan itu. Hal itu disampaikan menyusul viralnya video yang memperlihatkan kondisi resepsi pernikahan di salah satu gedung di Bekasi yang berlangsung secara sederhana tanpa dekorasi dan konsumsi yang semestinya disiapkan oleh pihak WO. Dan menurut Bayu, lokasi gudang atau kantor WO yang diduga melakukan penipuan ini ada di wilayah Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Oleh karena itu, Polres Metro Jakarta Timur siap menangani laporan kalau memang ada korban yang resmi membuat pengaduan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum. Nanti kami akan menawarkan 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini, di mana nanti seperti biasanya ya, Anda yang menentukan kira-kira tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Siapkan nanti ya suara Anda untuk Anda kirimkan ke kami melalui WhatsApp di 08 11 79 727 912.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
2: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
3: Untuk Anda pendengar yang sekarang ini mungkin sudah ada di jalan ya, kalau mungkin Anda ingin berbagi informasi tentang kondisi di sekitar Anda, kondisi trafiknya seperti apa, atau mungkin buat Anda yang tadi menggunakan transportasi umum ya, bisa menggunakan TransJakarta, KRL, atau mungkin menggunakan MRT, LRT. Kalau mungkin ingin menyampaikan kondisi di stasiun atau di halte juga boleh, silakan Anda sampaikan di Jakarta pagi ini. Pendengar, kebakaran melanda puluhan lapak barang bekas dan sejumlah rumah warga di Jalan Permata Dalam, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu dini hari. Salah satu warga, Saiman, mengatakan api pertama kali terlihat berasal dari lapak pengepul barang bekas sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu singkat, api langsung membesar dan menyebar ke bangunan lain yang ada di sekitarnya ya. Dan menurutnya, sejumlah rumah di bagian belakang area lapak-lapak juga ikut ludes dilalap api, dan api merambat dengan cepat karena banyaknya material yang mudah terbakar di sana pada lapak-lapak di lokasi ya. Kebakaran itu pun melahap sedikitnya sekitar 20 lapak barang bekas, kemudian juga merembet ke sejumlah rumah warga yang ada di dekat area lapak tersebut. Warga bersama dengan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang terus berkobar, namun banyaknya bahan yang mudah terbakar ini menghambat proses pemadaman kebakaran. Dan untuk Anda semuanya pendengar yang pagi hari ini mungkin juga sempat melewati area tersebut, kalau mungkin Anda ingin mengupdate kondisinya bagaimana pagi hari ini, boleh juga silakan Anda sampaikan. Nanti akan kami tawarkan juga 3 tema pendengar untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Dan Anda yang ingin melaporkan kondisi di sekitar Anda, fasilitas umum atau layanan umum yang menurut Anda belum optimal, boleh juga silakan Anda sampaikan. Nanti kami akan menghadirkan Halo RRI ya, jadi keluhan atau laporan dari Anda akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. Catat nomor kami pendengar, 08 11 79 727 912.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Ini disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kabupaten Kebumen ya. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan ini mencapai ratusan hektar. Dengan pembangunan budidaya perikanan ini diyakini oleh Kepala Negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia. Anda pendengar nanti bisa membaca informasi secara lengkap di portal berita kami rri.co.id, dan untuk Anda yang belum punya aplikasi kami RRI Digital, silakan bisa Anda cari juga, ada di Play Store dan juga di App Store untuk bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih. Kali ini kita akan pantau kondisi trafik bagaimana pagi hari ini bersama dengan Kompol Heri Priyatno dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri.
1: Ya, selamat pagi rekan Farid Kurniawan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini?
1: Baik rekan Farid, dapat kami laporkan kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini terlihat di barat ini sudah mulai dipadati kendaraan yang akan menuju Jakarta. Terutama diawali penyangga, yaitu kawasan Depok, Margonda, menuju arah kampus UI, terpantau ramai, namun jalannya masih basah, karena tadi malam di kuyuh hujan, bagian ini masih terlihat basah, agar berhati-hati. Memasuki ke arah Pasar Minggu, baik di sekitar Unpan arah Pasar Minggu, padat, dikarenakan turun naik tumpang di sekitar kawasan tersebut. Terutama menjelang ke arah Pasar Minggu Kalibata, tepat di pertigaan Kalibata sangat padat saat ini, namun sudah dapat juga dari Sulit Gakum di Polda Metro Jaya. Sedangkan dari Pasar Minggu yang menuju ke arah Depok ataupun yang menuju ke arah Pasar Minggu Jakarta terpantau ramai lancar. Dan kami juga menyoroti penanganan kecelakaan tunggal di depan Citikon, Jalan S. Parman. Gedung Citikon ini berada di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Tepat kurang lebih 30 menit yang lalu sebuah truk patah dan menabrak pembatas jalan. Dan saat ini tentunya sudah ditangani oleh Lakalantas wilayah Jakarta Barat. Situasinya cukup parah, arah Seligi, agar berhati-hati. Demikian, mari.
0: Baik, kemudian kalau untuk protokol utama bagaimana pagi hari ini?
1: Ya, secara umum protokol utama terutama di Sudirman, Tamrin ramai lancar, hanya nanti berhati-hati di sekitar pintu 7. Ini meriah sekali, seperti biasa aktivitas bagian olahraga maupun pesepeda spot cukup meriah untuk pagi hari ini, bagi yang melalui pintu 7 maupun juga mendekati ke arah pintu 5 GBK agar diwaspadai. Sedangkan untuk HI menuju arah Imam Bonjol terlihat ramai lancar, hanya parah di traffic light menjelang ke arah Pospol. Ini karena tertahan di traffic light setelah hijau, lancar. Demikian.
0: Baik. Apakah ada laporan genangan mengingat hujannya mungkin ada yang dari tadi malam begitu?
1: Ya, alhamdulillah terakhir untuk di sekitar kawasan Gear Garden maupun juga di depan Samsat sudah surut karena memang tadi malam karena hanya genangan tersier dan juga gorong-gorong sang mampet. Namun saat ini sudah normal semuanya. Demikian.
0: Baik. Kemudian kalau untuk rencana aksi penyampaian pendapat hari ini yang dilaporkan akan berlangsung di mana saja?
1: Ya, untuk penyampaian pendapat diperkirakan nanti di kantor KPK RI pada pukul 13.30 dan juga di sekitar pukul 14.00. Ini di kantor KPK RI juga dalam tempat yang sama. Kemudian elemen kerja. Kemudian di sekitar kawasan Friend of Palungko ataupun Gerbus RRT ini juga sedang berlangsung. Sudah mulai unjuk rasa tadi pukul 6, selesai pukul 10 biasanya. Karena hanya 8 orang, aksi damai saja dimulai sudah saat ini sedang berlangsung. Kemudian untuk di Markas Mabes Polri, kiranya pada pukul sekitar 11 dan pukul 14.00. Ini yang boleh waspadai saja. Demikian.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami. Kompol Heri. Kompol Heri. Baik, sepertinya terputus dengan Kompol Heri. Terima kasih untuk informasinya yang sudah disampaikan oleh Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah Polres Jakarta Timur meminta korban penipuan WO di Bekasi untuk mengajukan laporan. Yang kedua adalah harga pangan naik, DKI ingatkan warga tidak panik buying. Yang ketiga adalah Satpol PP Jakarta minta maaf usai viral penertiban penjual es krim di CFD dan janji katanya akan lebih humanis. Mana yang menurut Anda paling menarik pendengar? Silakan Anda sampaikan yuk pilihan Anda yang mana tuh. Bisa melalui teks ya, WhatsApp, ataupun juga bisa voice note atau rekaman suara Anda di 08 11 79 77 9 12. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lagi. Saya ingatkan ya untuk Anda memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah tentang Polres Jakarta Timur yang minta korban penipuan WO di Bekasi untuk mengajukan laporan. Yang kedua, harga pangan naik, DKI ingatkan warga tidak panik buying. Yang ketiga, Satpol PP Jakarta minta maaf usai viral penertiban penjual es krim di CFD dan janji katanya akan lebih humanis. Mana pendengar yang menurut Anda paling menarik nanti untuk kita dalami ya, kita bahas bersama dengan para narasumber. Sampaikan pilihan Anda disertai dengan alasannya, kirimkan ke WhatsApp kami di 08 11 79 77 912. Pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI yang akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada